0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
3: Hai Bang Man, lon dengar don ke Pueblo Lampau Drinyo?
4: Betul Bang Din, lon ke Pueblo motor hansip peng makaji lon ke Pueblo Lampau Drinyo.
3: Kepa ne Pueblo Bang Man? Lampau Drinyo aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne Pueblo motor. Be ne Pueblo hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampau Drinyo jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ke Pueblo. Alah, hai Bang Man.
4: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu Pueblo teman.

Warilan Gubernur Aceh Muzakir Manaf gesoroti banyaknya kendala di wilayah pelosok Aceh 6 bulan pasca bencana banjir dan longsor. Yo, Airlan disampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan pemulihan pasca bencana Aceh. Persoalan utama yang disorot oleh Mualim adalah sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Masih banyak sawah yang belum bisa digunakan, begitu pun dengan jaringan irigasi dan jembatan. Menurut Mualim, kondisi sungai di Aceh menjadi persoalan mendesak karena berdampak langsung pada risiko banjir dan kehidupan masyarakat di sekitar aliran sungai yang sudah berubah alirannya pasca bencana.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Kamu beri salam, gerakan mandum, Tuhan mendudang.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Karena itu, Arilun, ia berharap perhatian pusat untuk menstabilkan kondisi perekonomian Aceh.

Mantan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional bahwa 18 kabupaten kota terdampak, 10 diantaranya sudah kembali fungsional secara normal. Ia juga menekankan adanya sejumlah indikator pemulihan lintas sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas. Untuk sektor pertanian, pemerintah telah menyalurkan anggaran sekitar 371 miliar untuk rehab sawah, irigasi, dan lahan yang terdampak. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah pusat memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya pengembalian skema 2% mulai tahun mendatang untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana di Aceh.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh. FM 97,7 MHz.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Korhilan, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf berkunjungi sekolah rakyat di Darussada, Kabupaten Aceh Besar. Ini dalam rangka open house sajian urung tua dan calon murid yang akan sikula di Sinan, yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam acara Gonyo Rehlen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dan Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah saboh program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan untuk masyarakat miskin dan dirancang untuk memberikan kesempatan yang pendidikan yang setara untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Otot daboh berarti kebal terhadap senjata, baik tajam maupun benda tumpul. Top daboh merupakan seni tradisi Aceh yang telah ada sejak zaman dahulu. Konon seni ini ada ketika agama Islam masuk di Aceh. Dan top daboh dulu sering digunakan oleh pejuang Muslim Aceh melawan para kafir Belanda. Kini seni top daboh terus terjaga. Konsep pertunjukan top daboh sendiri sebenarnya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan seni adat dari tanah Aceh, sekaligus sebagai pembuktian yang menonjolkan manusia beriman kebal terhadap senjata tajam. Seni top daboh dipadu dengan dentuman rapai dan syair yang dilakukan oleh para syekh. Isi-isi syair dan dentuman rapai bergabung menyiarkan syiar-syiar Islam.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warih lun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje. Kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamu runo bet. Bek tilah dudoh.

Mawati selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Rahmawati kepega bahwa sektor pendidikan berkontribusi strategis dalam mendukung program Kota Layak Anak melalui penguatan sejumlah sekolah ramah anak, pendidikan karakter, serta pencegahan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan pemerintah berupaya menciptakan ruang belajar yang inklusif, aman untuk seluruh peserta didik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don kemu pulau lampu dream nyo.
1: Betul Bang Din. Lon kemu pulau motor Hansip Peng makaji Lon kemu pulau lampu dream nyan.
0: Kepa ne pulau Bang Man? Lampu dream nyan aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne pulau motor. Pek ne pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita lampu dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo tu mah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Pencapaian status kabupaten atau kota layak anak tidak hanya diukur melalui penghargaan, tetapi sejauh mana anak-anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Karena itu, Arilen, berbagai program lintas sektor harus diperkuat agar kebutuhan anak dapat terakomodasi. Dan penting partisipasi anak dalam proses pembangunan. Mereka perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya sebagai bagian dari upaya menciptakan kebijakan yang lebih responsif. Karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus pembangunan. Dan mereka adalah investasi terbaik yang dapat dilakukan untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang melindungi, menghargai, dan mendukung potensi yang dimiliki.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salimu bahagia bak bengah uronyo ka merumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lun pengonrone dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uro Kamis tanggal 11 Juni 2026. Bagi warihlon yang kedap bergabung dalam acara Sireboh, silahkan rat 2 boh nemboi 0651705508167188886. Dan lagi biasa warihlon dalam acara Sireboh na tema yang getanyo angkat bak uronyo sebagai renci ya, getanyo kiban cara sebagai renci ta pruno ane mangat be gemeruko wate dari manyak pon ya. Karena lagi tanya rupa ya, biasa anak miat kaya merukoknya ikut-ikutan ngengen atau mungkin orang lain merukok apa le mangat je rukokan. Akhir je coba ya, karena rasa penasaran cici lenyan jet ke ketagihan sampai nyan menyofon rukok lenyan ikut-ikutan ngengen yang lain lom, mungkin jet ke yang lebih parah lom. Jadi sebagai orang cik kiban cara getanya tak peruno anak miat supaya bek merukok dari masa manyak pun ya. Dan warihlon yang kena bergabung silahkan rat 2 buah nombor yang kali Nurul sebutkan, yaitu 0651705508 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0837 0 Mat.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Iya, gimana kabar bengahnya Cik Mat?
1: Apa kabar Kak Nurul?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kak Anggi, oh Kak Nurul, Kak sehat Kak Anggi.
0: Kak Anggi gelom, mantang lam tahap pemulihan.
1: Oh, sakit lah Kak Anggi, demam, pu rindu.
0: Gimana cara Nurul sampaikan ya? Lebih baik langsung Mbak Kak Anggi ya.
1: Kak Anggi, karena kena bayang-bayang, lagi demam, pu rindu kan? Kalau demam, lebih penyakit.
0: Mungkin lebih etis lo menyuka Anggi langsung ya yang sampaikan ya. Gimana Cik Mat kali Bu Bengah?
1: Alhamdulillah royo bagah royo Bu
0: Bengah. Alhamdulillah.
1: Bagah wo bagah jadi ya Bu Ibu negara
0: bagah. Hana bo coba noronyo ah.
1: Hana bo coba noronyo.
0: Baru bo coba.
1: Baru ye kira aju keliko.
0: Oh keliko. Luar biasa. Kagak lipeh kadang ka halu hulu mesir ge ya.
1: Bang kalau je ke kacar wo.
0: Kaluan. Kaluan le.
1: Kalun.
0: Alah Cik Mat. Ha nama salah ya Cik Mat. Nyok kalau menggando liko-liko nah.
1: Liko bocor ana pernah sejarah lagi anak.
0: Ya, nyangkanya.
1: Bocor ke mantangnya liko-liko mantangnya ke liko ya tiga bocor. Alah. Di mana ada sarong leman?
0: Ya kan gando ya.
1: Kadunya gando kuda ada sarong kri ha.
0: Iya. Cik Mat, nya alhamdulillah Cik Mat kali Bu Bengah. Jadi kajit tentang api tema ya.
1: Tema. Nya. Masalah merukok.
0: Masalah merukok kan yo gedanyo otak e anak miet lah dong bak jalan lah dong dang-dang me Honda merukok kan. Lah dong banyak gede manteng. Otak e badan ngan Honda rayek Honda.
1: Rayek Honda ngan rayek rukok.
0: Iya, rayek rukok.
1: Rukok ngan.
0: Nya, betul.
1: Nyan akibat nan dekon kan urus.
0: Takkan.
1: Tanang nan ro katanya bebas kan urus. Bebas ni bebas dorkok baru banyak min.
0: Betul.
1: Mia daerah go misalnya larang rokok anu. Meja anu mi ba kedai yo abah rokok ba urus walaupun urus yo haibi.
0: Ya yeah, betul.
1: Nya saya je anu mi makan regular saya lek rokok pun rokok dah yang lawan. Maka aja anu mi bebas je merokok. Coba awak kedai-kedai mandu punya anime di dalam sekolah mentang dalam pendidikan. Haji pudor kok. Cuma jangan muka mau awak ana itu pudor kok kau ya.
0: Betul.
1: Yang di kunci di. Mana orang si gelaram ni? Orang si ador kau ni.
0: Betul.
1: Mana yang groha yang kalau si mak tu pu, Malaya mak kalau si mak ya. Kau melarang rukuk anemia. Yeah. Nya anemia ya baru rukuk yang bakede kesal rukuk. Sayang, ku ayah, yuja ayah kan.
0: Benar. Harus iya langsung ja.
1: Ibi bahan anemia.
0: Iya.
1: Jadi mie ibi bana mie tak bebas kan?
0: Ya, betul.
1: Yang kunci di sana. Makanya negara utanya bebas. Apa aja boleh kan?
0: Betul.
1: Ini hanya kekak. Jadi yang lain-lain nah yang terbatasi dulu kan?
0: Kesi ya. Yang
1: tak kunci. Lain anak kunci. Tak jaga barang. Tak jaga aja. Menyeru mula pun dalam belang, dah jaga.
0: Betul. Lada murid si anak merokok, anak garuh merokok pakai ni, karena ya getem bublo ya kanak mi ni.
1: Bebas merokok, ya. Maka aji mudah rempok rokok.
0: Betul.
1: Aja bagi dia terukok, awak nama 5,000 rokok ya. Anak kita yang kesal. Malah kita yang purukok.
0: Betul.
1: Oh, kita hamsu, bos amil, bos suria, sila aji kan. Jauh-jauh.
0: Iya, laki mak ajik mak. Dak jut bena sebut merek ya.
1: Ha?
0: Dak jut bena sebut merek.
1: Makananan merek kan jarak dulu. Kadang-kadang orang tak iklan kan?
0: Iya, betul. Ya, okey, cik mak.
1: Dari cik mak di tugas burung lah ilam kan?
0: Kabere.
1: Jangan tak kunci. Anemnya saja bagai tebek tu merokok. Nya menyekali larang lagi nya anemnya undang-undang lagi nya anemnya selama aja hanya merokok.
0: Betul. Menyonjak merokok pada KDP lah ya.
1: Haji ke KDP waktu malam tu pulang. Masa duri urun tanya masa anemnya mata ni pulang dengan anak kan.
0: Iya.
1: Paling ladang masa mata macam si kula aja. Main aja si kula itu di rumah bagai deh ya merokok.
0: Karena
1: tu honda si merokok aja si kula.
0: Nya betul. Nan bayar ikut lah dom ya?
1: Ya ternyata judi itu mata tu kan?
0: Ya betul.
1: Nan tak pun tinggi lah ya nak.
0: Kurang
1: kabar je saja dah. Itu saja.
0: Ya.
1: Karena nanggro luah, bila kau nanggro luah kampung macam ha. Air tak kalau kontrol kau punya.
0: Ya.
1: Punya orang macet lah dia. Bapak macet dia bebas perukok, rumah ni perukok. Karena nak kedai macet dia.
0: Ya. Okay. Siap Cik Mat. Lagu apa lagu Nurul Puta?
1: Lagu hurunya ku lagu kedua cinta macam ah. Ya?
0: Iya. Kedua cinta. Siap. Nyo dag Nurul apa?
1: Ya, salam tu Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Ya, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Semoga pulih, Kak Cik, sehat keluarga mantum. Dia yang kemarin belum penyiar proper. Maka hayati Bang Amri, Bang Basri, Radhi, Pak Syabini,
0: kemana Kak
1: Diana,
0: ya?
1: Kak Eli dan ada Rudin dan semua serta Kak Ina.
0: Iya, makasih Cik Mat.
1: Anak lagu kan?
0: Kak Berumpok.
1: Ya, makasih banyak Kak Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru. Di likot Cik Mat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budi Jono 55. Halo.
1: Waalaikumsalam Dik Nurul.
0: Iya, anak Pak Saptari. Oi, dari Aceh Jaya. Sehat urunnya Pak Saptari?
2: Ya, semuanya.
0: Alhamdulillah. Kak pulih ya? Alhamdulillah. Pak Saptari, Bu Bengah kali lah?
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma awaknya payah tak tau?
0: Banyak lah payah urunya. Urunya tema aja tentang cara getanya didik anak mit ngak baik merukuk dari banyak kon.
2: Dari banyak.
0: Karena kan dah lupa bahaya rukuk lenyan menyo dan rukuk pi candu kan. Hanjit dah pegelah len tu. Ngan yum rukuk pi mahai. Lenyan ale dah rukuk kan kan makin gat kan ladum ka batuk ke ka han rupa-rupa dum. Gara-gara merukuk kan ya. Iya, pula masa ikula, masa manteng banyak, manteng peng bau renci kan?
2: Jadi ingat yang ni kita berkumpul kok, yang kita
0: ikuti.
2: Tak kerti, anda ya? Mungkin ngon kai merokok.
0: Betul. Urang cik kali kepingat bek merokok.
2: Kai merokok. Ambil kan. Nah, betul merokok. Tak di alam tu bapa tu dah aku akan ngobrol di hidup.
0: Kiman?
2: Kacau. Tak di alam ke kapnya kau buat tu, dia tu kau buat. Hani ya tu. Dengan.
0: Nenan. Berarti.
2: Bak mau bilang itu ingat. Dengan mereka juga tu. Nanti dia memang kayak mereka di kulit mau gula. Macam betul lah.
0: Ya, betul.
2: Dia jatuh lah kan apa? Dia lupa ke? Alah. Ya, dia tu.
0: Oh, geheran lah.
2: Yang enam tu enggak cukup
0: geheran. Ya, geheran lah. Bak hati kula.
2: Ingat.
0: Oh, menang. Berarti menyo tak larang, menyo tak larang tak pegah bek merokok, makin merokok, mesom-mesom merokok. Tapi menyo tak yupik mulai leke gedanyo, nyen makin ia nak mik nah.
2: Dia agak dia lah mengkop punya ke bawahnya.
0: Lenya nak hanam rokok lek lebut ah. Jit boleh ya, nyanya nah.
2: Jit boleh.
0: Okey, siap Pak Saptari. Pak Saptari, lagu pun lagu dah putar ronyo?
2: Lagu nak bergerak mendong, dilap cingklot mendong.
0: Dilap cingklot, dang-dang norok ke apa? Salam-salam, silakan.
2: Belum khidmat lembaro, Yana lembaro. Oh, bang di Radio Muga.
0: Ya. Yeah.
2: Dan di Radio TikTok aja. Cinta lagu semua eh. Bami di Caputra dengan mencanggih pangguan saudara.
0: Ya.
2: Mama sebabkan itu dulu. Di Syahbi Ida Karim yang lain menunggu.
0: Siap. Makasih Pak Saptari.
2: Di Andi, di sihat-sihat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi dari Aceh Jaya, warihlon ya. Ta dengar lagu Cik Mat ileh Buno Kali Gelake, lagu Pedua Cinta dari Armawati Air.

Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kewarelon kali hadirkan dua buah lagu yang kegelake lecek mat dari kawasan Lembaro ngan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga terhibur. Tetambung lo acara sireboh yang gawai gepreh Mbak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
2: Waalaikumsalam Mbak Nurun sayang.
1: Iya Kak Nur. Kiban ya, habar uronyo. Sehat alhamdulillah.
2: Sehat
1: sih. Kali bu bunga Kak Nur. Kiban?
2: Di bandar kiban mendung pun cerah.
1: Uronyo cerah tapi berawan Kak Nur. Jadi awan sih penuh. Tapi kena awan mendung.
2: Walaupun cerah tapi berawan sih.
1: Sama.
2: Sama.
1: Iya Kak Nur kali bu bunga kan?
2: Kali ibu
1: bunga. Iya Kak Nur. Kak Nur nyoronyo tema gedanya tentang cara tadi di ane sebagai rinci ya tapruno ane ngat be merukok dari manya.
2: Ane tengok mencang jasi kula ada bibi merukok karena mencang dalam pendidikan tu nyekasi rendah merukok dan nyo hana fokus belajar. Sebab pernah dong kalian dalam kantong di luar nak rukuk nak keh. Contohnya ni untuk rukuk dalam nak tagok mungkin bukan mungkin nak tagok pasti taruh kan. Bunyi yang di lendaran pegah-pegah di rukuk. Nah, pernah dong ilamari nak pokok ni nak rukuk nak pokok ni nak lah ngongong keh. Okey, minta dia sudah. Okey, leh. Lah leh SMP leh lah kata mong-tamong lah

0: la roca. Y no nunca dije que era mi culo, o la tía, no me sale.
1: Man, geranya pasti yo ya Kak Nur ya menyanyi mi ya? Merokok belum ya, jajan mantang mantang gelake
0: pasti ada tapi engkau hendak pengaruh dengan kawan kan
1: betul betul betul minyofun ikut ikutan dehnya enggak candu kayaknya
0: ya enggak candu kan adanya mendatang dalam pendidikan baik lah tapi betul ini rokok
1: ya
0: Dengan
1: Dek Nur, siap Kak Nur.
0: Mana dari Desa Agam Kocang
1: lah. Hmm? Kocang?
0: Desa Sakit Kocang
1: lah. Hmm, cina, tak ada lah apa?
0: Ya.
1: Salam-salam.
0: Salam ke Dek Nur, semoga Dek Nur tak sadar. Berkahu umur dari sini selama iman dengan acara keluarga. Dan kita-kita Dek Nur. Alihnya kita Andi, alihnya kita Cuk. Semoga Kak Cuk sihat di rumah. Amin. Amin. Alinya Kak Irna, Kak Kiana, Ibu Zariah, Kak Nana Dapuri, alinya Yana Lembaro, alinya Lepiti, alinya ke tolong mungkin Bamba Siri, alinya ke Musa, alinya ke Madu-Madu-Madu Junior Niron, baik?
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh ya. Dilikut Kak Nur, Kak Gepreh, Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dek Nurul.
1: Iya. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji.
2: Anak kami ya. Kak Nur, Dek Nurul sayang. Ya, pasang kan hanjut ya. Bapak Agam.
1: Betul, betul, betul. Yang nanti tiba-tiba butuh ya.
2: Kak Nur banyak sih jir kelai Kak Nur duduk tiap bintang berjalan kenyan tapi hanjut ya.
1: Iya, Bang Isan. Kiban haba bengahnyo?
2: Ya, haba sihat Nur.
1: Alhamdulillah. Nyo Bang Isan bu bengah kali ha?
2: Karul ka menopo. Ka 8 lagi ya.
1: Iya iya iya. Karena kamu lagi aktivitas ya.
2: Ino. Kali tipu ya.
1: Kali tipu. Oh iya iya, cawa tidak buhi le bang.
2: Hanya kamu ngat lagi cerai ino kan dari lecut kemudian tamang yo lengan. Yo lom.
1: Ah, menan. Yang kan tu doa hilah dah ya.
2: Ah, dah luangkan waktu lagi le. Man, itu lah home nya. Ino tang jit lagi lah. Pan kadang kena jit dia kan ya. Tapi
1: terus. Bang Isan. Nya tema gedanya tentang cara gedanya sebagai orang ci untuk dah perunoane tapi ingat ke bancara enggak baik gemrukok dari banyak fon.
2: Iya. Menyon tu tak pernah memang nurasar tak tahu lagi nak pernah nurul.
1: Iya, betul betul betul.
2: Dan daripada efek ekonomi juga efek kesihatan.
1: Iya.
2: Nurasar tak tahu lagi nak pernah.
1: Betul betul.
2: Tetapi kejadian di lapangan ni pasti beda dengan yang dalami kalangan rumah.
1: Iya, yang tak harapkan beda ya.
2: Iya, kenapa kan? Okey, mungkin kita pegang nurasar efektif, tapi han dulu kan yang niat di bila orang dewasa nerul untuk kena mien. Karena kan pengalaman dari masjid dah lun hotel di kula lun merokok aneh gitu tapi ini mana merokok li
1: benar
2: kalau mau tanya yang mana
1: yang pun gimana
2: bermula dari nah tiga merokok kan kan merokok lun jo lun asa sang mangat kan merokok kan dan gebi kan gebi gebi rokok ah berlanjut orang abang ipar masuk perokok sih. Ode puasa agaknya kan jalan tu. Jadi rokok tengah ino rumah kan. Dan tarik lah no sibak ruabak keluar ketuk malam. Yang rasa rasa lah pun. Nah kemudian pas nangan tu yang pun sabar secara ngangan lagi je. Pak duduk merokok lah ngangan. Sehingga kaji sebuah kebiasaan kamu merokok kan. Untuk emsen katanya kamu merokok. Untuk malam berukuk tapi yang suara deh. Jadi nah, kamu kan yang tu meeting. Mudah nurul hana lagi bak mak mang jadi berukuk. Sisi kau dari kula nasi kemudian ya peru. Ya ampu peru hai uro kan ugo kan. Kau jadi lo merion. Yang tu tu mui mui peru. Pro tulis bublo berukuk. Nah, akhir akhir balik. Entah pergi bandun de Mbak Man kali kadung kurung sehingga Mbak Man pun nak merokok leh nanti no. Di pada baling kan beli juga karena kata buat kaji tabah sampai sembung dia kan.
1: Ya betul betul betul.
2: Nah, terima kasih.

0: paham yang untuk cara hajinya Nurul. Kebersamaan antara perangkat Gampo dan Nurul Rungsi sama lah Nurul dan larang ya. Menyekut Nurul Cik Droto ya Nurul macam karena Nurul Cik sendiri yang mahu anak selarang Nurul yang jahat kaya memang Nurul Cik orang nanti kan anak sokin baik lagi kan. Bebas kamu merokok di jalan-jalan, bebas baik kedai bebas. Apabila anda kembali kepada jamun lom awal-awal mungkin anak ringan lom orang tua hari jamun sama antara orang anak gop belarang Nurul. Jadi waktu yang kalau orang tua jamun dia nak mik berapa ya haji ya boleh hari yang boleh gop jadi benar kok he tiba Nurul.
1: Ada orang ci orang karaya mana orang tua deboh jamun ane yo tegan
0: ya. Ya tegan. Emang ya kenapa kan? Tanya sebagai orang ci terkalah anak gop lagi terkalah anak Robert kok lagi yang sudah larang. Sebagai abang aku lagi kan kalau adik Robert kok adik gop lagi yang sih jadi antara keluarga aku lagi bersatu dan orang kampung bersatu untuk melarang merokok untuk anak-anak sehingga tanya namanya anda juga jiwana kata tajak rumah sedih ini kita layah je kita bangi lagi kan tapi ini kan anak li bahkan anak li juga dalam sahabat benar ini dalam sahabat lemantang anak larang li lagi kan Nurul.
1: Iya betul-betul
0: dia kan legal je kan biasa je
1: lainnya dia bit lah rokok modern lain ya rokok elektrik ya
0: lagi kan betul-betul
1: lebih keren lah punya nadaian kayaknya.
0: Di pak perintah pun kan hana dengan tak boleh kan. Pentingnya kesedaran hukum sendiri dan yang ombak yang sendiri terfikir lagi ada yang berkendaraan jadi Nurul. Pakai pakai helm karena kan polisi dia kan. Yang nak polisi hana kan keselamatan Nurul terfikir tapi karena nak aparat. Dia menanti kamu berkendara merokoknya. Saya tidak fikir dia kepada kesedaran dia efek kedua dia mana merokok tapi tapi tinggal kerja saya. Kesannya kurang cerita kaya dia ke abang dia ke gua mana ya makan saya karena ada hukum masyarakat untuk melarang jadi hukum sosial yang dia kerja masyarakat sama-sama lagi kembali ke zaman tentang wai dari ngecinya ada perangkat misal mandum abang-abang ayah-ayah mandum sama kena makan rokok ketut makan gepoh gepeh kan nah, yang rasa efektif untuk artinya mana jadi yang tar ruang untuk nak tempat merokok bagi anak-anak ya Nurul. Ini paling ngetar
1: mandum mengawasi ya.
0: Iya, di rumah buat ya. Baik merokok di bagaimana apa menggrip sampai apa itu dah baik lagi. Lepas wayan kai mesti tu ikut dia merokok kan tapi nak tetap ni.
1: Betul.
0: Mulai dari rumah nak merokok baru mau buat nak merokok mau kuliah lalu nasi mudah untuk merokok. Kamu awal ini Nurul Ali. Tapi yang pasti lagi nampak namanya menurun ya punya hukum sosial di masyarakat yang sama-sama terapkan untuk melarang merasakan anak tanya pun sama dengan anak tegob yang dia tanya adik gob adik tanya dalam konteks merokok dan kegiatan lain dan merasa kau tak ajak dia negara merokok tapi ini bebas ini mana pun bebas karena tidak ada hukuman hukum sosial dari masyarakat ini. Mungkin lagi anak Nurul.
1: Betul.
0: Mungkin Nurul sendiri dia merokok Nurul pegah di studio ke Nurul kan. Iklan-iklan baik merokok dum. Tapi kan di kadang
1: tetap merokok
0: dan kesehatan misalnya yang dewasa Mbak Plur rokok nih tulis di depan
1: tapi bahkan Mbak Plur rokok ya.
0: Mbak Plur rokok. Tapi kemudian orang merokok kan anak sakit.
1: Iya betul.
0: Yang sakit kadang-kadang anak merokok.
1: Nyan ke?
0: Jadi kan anak ngarucit di iklan kan.
1: Lada orang bugah lagi kan.
0: Orang dah orang merokoknya aman menteng. Orang apa sehat, orang sihat kan. Itu tunggu merokok cik. Ya anak ngaru ya tadi.
1: Jadi
0: anak sangat susah lah untuk cara. Paling-paling ini menyakun orang-orang ini lalu dengar anak home rukuk biasa asal baik je. Ya rukuk biasa yang baik narkoba yang berat je lah rukuk biasa macam tadi no. Kewalahan
1: betul.
0: Sikit lagi yang dari Faisal ni
1: siap Bang Isan. Lagu Rana
0: lagu tengah dun awal kan nak pernah dengar Nurul kaset lagi tapi nali tempat kalian sampul je ya. Dari Kamal Abakar dengan Laili lagu tentang rukuk apa baik merukuk entah apa
1: Kamal Abe dengan Laili.
0: Laili, duet lang album Millennium yang di kaset awal. Tapi pun itu lebih macam merokok emang. Suka baik merokok, ada baik-baik merokok ataupun ke mana.
1: Okey, general lop-lop ilai ya.
0: Awal kan di album Millennium lah, 2000-an yang mana Nurul lagu ni. Salam lah ya. Sama sekali untuk Cik Mat, ya, kemudian ke Pak Sabtari, Kak Nur, Kak Yana, Kak Hayati, nah Pak Sab, apa Pak Sabtari. Kanari ya, Kak Eli, dan kemudian Mori Sanyo, Setia di Propet.
1: Iya.
0: Bagaimana Nurul lagu?
1: Nyo hanam rumpoknya Bang Isan.
0: Aroma TR badan apa?
1: Aroma TR
0: badan dua.
1: Badan dua bunuh kagak aroma di kan?
0: Tapi kan sugannya lebih menolong.
1: Kan sugun gaknya menolong. Karena pedua cinta nyantok yang lebih deh. Nurul
0: ulah nulah deh. Memang kanan.
1: Iya, Nurul bak berasa pi lagi kon aroma di. Cuman tapi jamna judulnya cuma enggaknya. Jadi mungkin ya.
0: Gimana? Nurul badan dua.
1: Badan dua. Badan dua armoati senoro ilever. Nah, tunggu kita lagu apa?
0: Lagu nah cuma seno, nah antum dengar sih.
1: Nyo. Request ya. Nyo kamu rumpok apa?
0: Ya, yang versi apa? Versi baru, entahlah. Setelah tahu pun.
1: Okay, siap.
0: Jadi Nurul, entri support.
1: Entri support, insya Allah Nurul. Cuma hanya doa Allah.
0: Ya. Dekat kalian ni, okay? Dekat kalian haji untuk jam haji dekat kalian.
1: Jam haji betul. Karena perubahan bak menit-menit akhir biasa ya.
0: Kira dia boh.
1: Okay, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji, tadinya lagu Kak Norile dari Firsa Agam, Koh Chan.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Dan kemarin lo kalau udah denger dua buah lagu yang kegelake leh Kak Nur dari Pulau Aceh dengan Bang Isan Padang Tiji. Semoga terhibur. Tak tambung lama acara Sirebo yang kawai gepreh Bak Nemboy 886 tak coy leh. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bik Nurul sehat?
0: Sehat, alhamdulillah ya Habib. Ya Habib giban?
1: Sehat ji.
0: Alhamdulillah. Tapi tu lagi lemah dat pakan.
1: Ah, jadi lemah. Mak tu bengah tengok lemah anak kena kopi.
0: Oh, mana? Su bengah anak kena kopi. Maka jadi lemah, eh? Ya. Yeah. Man, bakal delak dah kopi uronyo.
1: Ah, delak dah delak. Delak jaga air.
0: Delak jaga air. Ya, ya, ya, ya. Good, ya, Habib. Ya, Habib. Maha dah tamang je langsung buat tema, apa?
1: Dia menyelin langsung nak tema je. Bang Isan lepas tak ikut dengan.
0: Bang Isan agaknya anda rupa dum.
1: Ya, itu adalah tema.
0: Nya tema orangnya tentang cara getanya sebagai orang cik untuk dapur noana ngat beg merokok dari banyak fon.
1: Saya fikir ini kata pengaruh lingkungan. Matanya kata pun noy rumah sajuk pengjajan dia itulah tantat. Semuanya di ikut yang kena usang rumah, usang rumah ni kadang-kadang pun nak menemani kalian. Tapi kadang kalau jak ngongong nak buat aku pagi ni. Jadi kain mokok, semuanya ni. Tak nak, tiban dan pegahan, tiban pegahan dia. Nak tahu, mak dah pandang nak dapat ukok, gam han. Nak nampak tak, tak abah dah cum. Ni anak menampak dia tepi lah. Padahal ni, ular kan ke hotel pun ukok long, ke hotel belanja je kah.
0: Ya, betul-betul. Walaupun gajet ke mita tengah pi dak ajek kan beg merokok ke apa dak bawa-bawa pang kenyang kan ya
1: betul betul yang kena nak anak dok ombak hai nyok ayu je anak itu kiri kah apa hai tadi kiri tadi dia sangro tadi ya abah bobo tempi yo
0: betul betul betul
1: yang gajet lagi memang yang saya badan bukan mata yang kaki kaki ta kadinya kali tak kalau beg apa kok ni yang anjing-anjing lagi punya otak-otak hai otak baru-baru macam tu kan yang aneh lawak mana tak ayuk di tengah di sama dia kata kata-kata kaki-kaki kata dia lah mana-mana kemenan dik Nurul
0: siap ya Habib kabar eh Mohan nak lagu ronyo
1: lagu lagu aku api di tempoh abak KR
0: dik Nurul. Siap, nyok kamu rompok ba? Yeah. Salam-salam silakan.
1: Salam-salam ke Dik Nurul si sosial Dik Nurul tambah ke Dik Nurul salim yang manis ah.
0: Terima nanti.
1: Yang iman dunia dah ada.
0: Amin ya Allah, menancik rona ba sekeluarga.
1: Dik Nurul masih bentuknya jodoh yang sangat dermawan tambah yang memiliki hati.
0: Amin ya Allah amin.
1: Baju tadi sebenarnya kan kurang dah Allah.
0: Amin.
1: Mawardah warahmah. Nah itu bang Usul di turun dan tengah berjalan dan tengah. Pak Amri di ketam dengan ibu negara. Ibu negara kan pujian lagi-lagi. Pak Samsari, Pak Satari Udah Cajaya, yeah. Bang Isan dari Padang Tiji, Tanda Jaya, Kaya Tiji Korea,
0: ke mana-mana ya?
1: Pak, kalau yang lain mana-mana maju lah.
0: Kabar, terima kasih ya, Bid.
1: Selamat untuk wahyu semua kalian di sini.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Yahbit dari Ulekaring Warehlon dilikut Yahbit kagak pernah bapak di jam 05:55. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adoh.
0: Iya kanda. Tapi ya. Lalungki ya kanda.
2: Lalungki.
0: Tidak ada kamu tahoro sajian RRI Prosa.
2: Oh iya iya betul betul betul.
0: Iya. Kiban kanda. Langsung buat demo ya. Semoga kanda sehat tak bebe.
2: Iya iya amin amin. Menyo kanda tu hamri kan. Amin kan. Pok di balik SMA. Menyo dari pun hana walaupun ayah bangga bangi. Namanya ayah bangi sak kerukuk kan.
0: Iya. Nyo becut kan dah tu radio.
2: Tapi menyo ane ke tamat SMA baru merukuk. Hai kana pendo walaupun macam macam tu walaupun si gogoi lah dia cuba tanya kan. Kan merukuk mah menyo rukuknya nuru nyo ino tanya tak kende nak minyo. Malah entah kalau nak go SD mantang gladu aglale merukuk. Irun tu ya Allah kanku sayang nah.
0: Ya, nyangkanya.
2: Sayang anu entah mantara ke doa nak tanya wek menan kan. Walaupun ke merukuk mana anak tak lulu kalau menyo juru tikat bungkuk nuru.
0: Menan. Ya mudah-mudahan bek lele bek sampai jet kele kan. Nadum pun dikali ya, kong leh nyan ke arwah.
2: Ya muka. Ya. Menyan muka lu tu bukan. Juru lebak je.
0: Betul.
2: Bunga lebu tiba, coro lebu tiba malam. Lebu tiba. Eh pun kem nanya nuru api no. Antara ke doa bermenan. Manhum cik kan tengok anak tetu danya kan.
0: Ya.
2: Lagi nyan lagi isan bergantung no, memang pekerjaannya di Indonesia anak gelarang merokok. Cuma mbak Islam beberaya kan merokok nyan membunuh kan lagi nyan.
0: Iya betul. Bapak pelak rokok.
2: Jantung aje nyoi je tapi punya anak pabrik rokok kan ke anak si pabrik rokok maju juga nyan kan.
0: Iya yang kena.
2: Ipan dah pergi teman kaki menan lah. Mbak Isan menyemekun di nuru saya ngepinong tu bek suagam.
0: Kayak
2: lagi. Lagi urus main saniwara. Apa? Di nuru saya windang. Lagi ready, nak ready cara enggak go.
0: Alah kan dah.
2: Kan kan ye ke nyaman tak macam berlucu-lucu
0: eh
2: iya nyaman tak lah Nuro
0: kabereh lagu pelagu
2: lagu Nuro Ronyo
0: hompu selera kan dah
2: Nuro Ronyo lagu Gincu Merah je
0: Gincu Merah je salam-salam silakan
2: salam ke Isan ke Radit ke saknyo tu
0: ya bit taknyo
2: ya bit ke Palima Sulung Paling masuk lah anak kamu ke semangat paling masuk lu.
0: Iya.
2: Istri tu mandu-mandu juga. Ya
0: boleh. Terima kasih Kanda.
2: Nuro makan sehat sabi. Ceria selalu ya.
0: Amin. Kanda be. Amin ya Allah.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Lagu yang gelake le kanda jariah buno kincu mirah Ana Sulaiman ngan Yahbit buno gelake kuapli dari Abakar AR. Semoga terhibur. Ta sambung lo acara siroboh bagi warahilan yang kena bergabung silakan rat nemboi 7055 ka Nurul Buka. Yang kawai kepreh bak nemboi 886 dah coy le. Halo, assalamualaikum Mama Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya Mama Sri, gimana habarnya?
1: Alhamdulillah abaga Nurul. Sinan tiban sabar ro.
0: Saban lagi ro ne. Tengah apa Abang Basri?
1: Yo balik pad aduh bokot nang pul mung
0: hilang. Nang menan pun pula ada mah.
1: Ya?
0: Pun pula.
1: Bak bungong.
0: Oh bak bungong. Ya ya ya.
1: Waktu tanah lampau lain dua bok pula.
0: Ya, semangat Bang Basri ba. Nurul ya, pengen ini.
1: Semangat oh, Bang Basri luar biasa. Semangat luar biasa.
0: Semangat pun limau ah.
1: Luar biasa.
0: Iya. Bang Basri, nya uronyo tentang meruko Bang Basri. Cara gedanyo sebagai urinci untuk tadidik anak gedanyo supaya ngat be meruko dari manyak fon.
1: Nyo dari urinci dong gulung le ulah.
0: Ya. Okey, siap.
1: Ya. Dari urun cilong, berkena balung tapi, ya, baik merkok, merkok kengan. Tapi, oh dalam hangat kam hangat bil, tak rukak lebih kejok kolong ruyuk punya.
0: Ya maksudnya gimana?
1: Yang ke rukak lebih.
0: Bilong ya?
1: Getam-getam. Sampai ke kelem, alah anin baik kam merkok, di timur capok, tutung bijak. Pakan ayah hang kemurkok tanah ku catok bakung ku pula. Ya. Tapi dari long ke anu long hutam mekan mekan kemurkok. Tanya ku rasa long perhatikan kemurkok. Lupa aja ya bikin tu.
0: Ya betul.
1: Ino masih tak pegah tu. 20 ribu lah tabung muka. Ino nya 20 ribu tabung muka. Mia si bulan kengkan nam rato.
0: Ya betul.
1: Nam rato nya nya tabung muka. Anak iya gelung pihon perkontrol 20 itu ngah tabung jual. Dua boh itu no, dua boh lah sabuk dah pegamannya, dua bohnya nanan dan sekarwa.
0: Betul.
1: Dia habis pengker ko, kan macam kan mayangan. Yang ko yang dua puluh, kula magi mesti yang ko ino sansu mian mesti yang ko Muhammad Boru Luki Sri yang kan.
0: Lagi mah Abang Basri tolong be ne sebut merek ba. Ya.
1: Ya. Yang tu bagian urus mandang.
0: Okey siap. Tapi nyen anak memang geturut pu yang Bamba Sri begah.
1: Anak itu lupa tiga lupa daripada alung merko.
0: Oh ma. Anak rok begah ya.
1: Yang betul anak agam nung lupa daripada alung merko. Lupa luar biasa.
0: Tapi nyen kan wate dari kula fon kan.
1: Kan karai angkat jimi tapeng gerau.
0: Ya. Walaupunnya menyojit dapur kurang lebih agak terabung ya.
1: Mana aku pun tapi aku buka walaupun roh kan aku buka tapi ini kaki cecung aku buka peng mesti rukuk pada rukuk yang kau punya yang siap tu ribe tak mengko ataupun rukuk tu kaki hitungan siap tu ribe tak boleh mengko tiga horo padu si bulan ka si gerutu kan
0: ya betul
1: dia habis peng rukuk yang pengen tak kuba kapu tapa kuba aja tu yang perlu kerana kerja waktu tenggelung.
0: Ya. Man gepega glahule leh merokok ah ya bit nah. Bang Basri ah.
1: Kan ladum memang rokoknya je tunon. Bagi lu merapi nurun. Encok rokok kan putar-putar apa ani aronya hana putar-putar lengki ani aro kan. Yang kopi tabok dah dikang lah. Oh, hana moho dengan. Yang bagi lu merapi urun lain kan home chain kan.
0: Macam-macam ya.
1: Beda-beda kena yang
0: Okay lah Bang Basri ya. Terima kasih Bang Basri. Nyo lagu apa lagu Nurul putar ke Bang Basri?
1: Jaka Bahagia.
0: Okay siap. Jaka Bahagia judul?
1: Dipilih Nurul Beru yang Hanagun.
0: Jaka Bahagia. Jaka Bahagia na bek menjudi. Na cinta dek butet na bakung. Na dinda sayang na kubang dosa. Na pesan lon na urupung.
1: Cinta dek butet.
0: Cinta dek butet, siap. Ya kamu mampu apa?
1: Cinta dek butet, cinta dek butet.
0: Ya. Siap, siap, siap. Talim gede butet apa?
1: Talim pun terus berasaat Nabi Nurul. Mudah rezeki payangmu, mudah-mudah jodoh yang terbaik Nurul.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Lainnya, mana yang nak kudengar mana? Kak Nur yang nak guna Baisan di Padang Deji, Kanda Jariah, Yahbid, Solama. Yang nak guna.
0: Nak.
1: Lain.
0: Pak Sabtari, Cik Mak.
1: Kemanjung, lain memandung. Siap.
0: Terima kasih, Bang Masri.
1: Good. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli. Dilikat gak nyan kagepreh, Bapak Pudu Jurnal 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagat nak balik nya nah ne banting setir eh.
2: Mungkinnya. Tinggal galan lah. Gecah mudulak-dulak
0: ha. Nurut ibunan nan ka hayati tengah getut-tut ya. Dang dang na Mama Sri.
2: Lempung raknya orang yang tenang orang Mama Seri ya.
0: Ya, betul-betul.
2: Itu Mama Seri itu orang yang tenang ikat hati. Katnya sayang sih lah.
0: Tapi katnya nak adik butet orangnya. Nak tahu pertama. Tak
2: tomat, tak rumah kan.
0: Ya. Kak Ayati, gimana habak?
2: Alhamdulillah habak ya dek. Ma, suara agaknya nanti lah.
0: Belum nak getut le po radio samping.
2: Oh ni ada cerita.
0: Agak ayu macam kau. Afu.
2: Untu lah. Hai kapa duro kurang sehat badan aku.
0: Nak ada ubat?
2: Yo alhamdulillah kak. Yo kak bundingan nak kena. Biasa lah tarik-tarik urung ni lah. Tak jip eh ni oh kak empalau tu.
0: Belum nak bau sampai ni kaya juga kanya.
2: Ya, ada buh eh macam tu. Ada bangga tu kan.
0: Apa tak kaya ke?
2: Tengki tangi tengah bukan nak bau sampai kali tu. Hingga apa tu. Jadi dia juga awak kacut tak boleh awak kacut dia nurung yang pot.
0: Tantang nak ke ebak.
2: Lagi kami ebak ada yang apa orang-orang.
0: Alah Kak Ayati. Kak Ayati. Ya, dah mau buat demo ya Kak ya.
2: Oh, ada masalah.
0: Silakan Kak Ayati. Kiban namanya Kak Ayati. Kira-kira acara gedanyo sebagai orang cik dah peruno ane mangat bek merokok dari banyak fon.
2: Cuma ane Kak Ayati no mendung bek merokok.
0: Makanya nurukan kira-kira ya. Kira-kira kiban cara di. Menyofasi Kak Hayati.
2: Dua-dua ni inong maka punya ayah je.
0: Cara pruno ayah dari banyak pun. Kan gak palo punya lagi kan.
2: Gak palo tu banyak pun anak dari ayah. Punya ayah kan semenjak hai berkahwin dengan Kak Hayati nak cik tantam kan. Mak punya ni ya ni ana pengalaman lah dek nyayah lah.
0: Ya ya. Kibaja.
2: Mak ayah gitu oh lagi yo dek awam tu ring rukuk daripada ngontrol tu.
0: Aduh ya Allah. Aku hati dek. Tapi ah oh, cik ada fikir. Heeh. Tapi cik ada fikir kan.
2: Mak ayah tu sekedar bergah mantong hang batih kaku lah.
0: Ya.
2: Cuma so ayo saya ke Bamba Seri bukan pun rukuk yung ji padu mah. Nya ek wita ek wita gero ek harka gero kan ek geblo gero dek kan.
0: Ya betul si.
2: Ya mang kaya ti tamantong dek untuk be mungkin mepala akan depan kan.
0: Be jai tan mana ya.
2: Hanya tayo untuk dah mak rukuk kan dek bukan leragam lagi yo. Mesti hana tapi rukuk perteh bencong lah. Kayaknya nunya hana tapi rukuk dah yang hana saling kenal bukan ngurin. Kadang-kadang tapi ya hujan tu ya. Buat sabah kio sebagainya nak cerita dari urung rukuk kan. Nak kepi rukuk gelaknya tu kan saja. Bapak Mbak Seri untuk naik kampung Mbak Seri ya. Kekeh-kekeh bang. Ini kan kamu kenal rukuknya kan?
0: Berawal dari rukuk pun lah.
2: Yang dari rukuk, manfaat dari rukuk. Ini yang dikatik dek kan? Yang mau pandang dari rukuk dek. Mungkin rukuk, harga rukuk agak 15,000 kapun yo dek. Untuk le, nyata perkirakan miliar rupiah ke umur-umur ribe ke habis kan?
0: Kenyal ya,
2: tak ya? Umur hudib dah ya, umur dah merokok dah ya. Nyata bayangkan ni nanti dia tak pengen tak pergi gedung lah bo.
0: Betul.
2: Memang itu baik tak perkirakan kan nak kata home juga. Ya, betul datang ke patih, alhamdulillah. Betul handang ke patih kan?
0: Kakulah ya.
2: Menyohai kemita kena baik ke belah.
0: Betul. Yang baik, gila kepeng buat kita nyawa punya.
2: Yang baik ni. Gila kepeng buat tanya, kan tak buka hajuhan apeng tu
0: kan. Iya, betul.
2: Yang lebih singkat aja kan.
0: Betul.
2: Menonton ni.
0: Karena anak relate ya dengan cerita Kak Ayati ya. Kak Ayati, ya anak banyak. Hana yang pik rukuk karena.
2: Hana yang pik rukuk. Ya, banyak anak-anak kumun. Nah, adik kau ha, mungkin yang pegah babi kan?
0: Ya, betul.
2: Digogo nak ngontanya untuk. Mam ya anak mi bak jalan lah kat Hayati tantam tu nak anak go lah. Mam ya anak kau pak dung nak ik tanya pegah kan di pegah dari runci roh je lah.
0: Ya, masing-masing lah ya. Betul. Siap Kak Hayati. Lagu pelagu dah putar ke Kak Hayati?
2: Lagu Selayang Putuh.
0: Selayang Putuh dari tu?
2: Dari Ajir.
0: Selayang Putuh dan Nurul Uwe.
2: Yeah.
0: Salam-salam yeah. Silakan Kak Ayati.
2: Salamlah yang pun tak gede Nurul. Semoga sehat sekeluarga. Ya Abang Mas Ribu Nabuka. Semoga mendapat jodoh yang alim lah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.
2: Jadi aminkan kan dengan butuh maklubu yang hati yang paling dalam.
0: Amin. Man kan orang mengenang cik ke orang alim. kan hana mungkin orang alim, orang ilmu kan.
2: Ya, yeah, walaupun yang pangkat jabatan tinggi yang minta ilmu kan.
0: Betul. Ini nak pangkat jabatan tinggi, hancur kok punya hana ilmu kan ya.
2: Iyalah. Iya. Ya, nana tu wajib yang kata mentamong tak ya di sana. Semoga agaknya mendapat jodoh wajib yang saleha menanda.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Okey. Anyan ke Wamba Seri hana tu semoga aman tapi yang kat butet kan.
0: Amin. Ya Allah. Amin.
2: Yang bungong pula juga kat butet.
0: Patut juga pula-pula bungong ke?
2: Lagi hari ini Mama Seri.
0: Kibar matuah.
2: Laginya dah lapat dah cok ni Wina. Nengah ikat butetnya. Anjang kekaknya cik dek anak tu. Semoga pukul sampai hari Minggu ya Kak Ana.
0: Oh banyak lah.
2: Orang Minggu untuk wantar tak likut dia ni rohnya Hana jam eh?
0: Siap. Hai, pelu nak api-api.
2: Ira nejo supir nyanya nama supir sirap anjir siap.
0: Yang kenya supir sirap tanyo. Enggak itirap ngan tanyo. Gimana cara? Ibu
2: kamu sirap roro.
0: Ka sarap lebu. Kakak le sirap ya.
2: Ane ko ayu digogo.
0: Yang kenya ki bancara man.
2: Aku harap pengen aku jalain lah. Kau jalain tapi ini ya.
0: Ya enggaknya. Bada pereh-pereh jalain ya nah.
2: Ya
0: enggaknya. Kau
2: ni buka. Kau ni nurun tu waktu lu.
0: Sabar ya. Tunggu tanggal mainnya Kak Ayati.
2: Oke. Lalu ku tunggu dirimu. Anda tua cik dek salim ku cik mat di kursi goyang lah. Memang beres kata cik mat dek. Kamu boleh belah cik ronya dek nurah najak ronya.
0: Oh tanyong ya. Walaupun 5 ribu yum tapi rasa lagi 50 ribu.
2: Nyonya betul. Semoga cik mat pun sehat dengan tesuk-tesuk hati kan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Hanya semangat cik mat walaupun lagi angka. Anjan ke Bang Amir cik anak tua.

besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menon ke warahilon dua buah lagu yang kegelake le Bang Basri dari Sigli dan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo macara sireboh yang kagepreh bak demboi 886 tak coy le. Halo, assalamualaikum warahilon.
2: Waalaikumsalam. Saya anak lo.
1: Nama cik.
2: Wadah.
1: Gimana habar ronyo mak cik?
2: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sehat bang sihat.
1: Alhamdulillah. Dengar apa kau, mak cik?
2: Duduk, dengar serbo.
1: Oh, mana?
2: Dengar saya sih bus safra.
1: Dengar apa?
2: Suara ni, saya sudah mengurka.
1: Oh, mana?
2: Sapa di cik cik orang lincu lun. Oh. Apa lagu?
1: Ya, ya. Awai merompok rukuk ke begah?
2: Awai aku rukuk dengan urat kan.
1: Aduh. Ya, ya, ya.
2: Saya peng sebenarnya bagi rukuk dulu. Kau mesti apa yang aku pakai betul. Hanapak begali.
1: Hanapak dah bantah.
2: Alhamdulillah. Anak ni sabar, pergi patah yang nak agam leun.
1: Anak tak deh Nurul dengar mak cik sebab tu radio raya.
2: Anak sabar lah agam kan?
1: Ya.
2: Kita patah dan pegawai sama insyaAllah.
1: Mana, alhamdulillah. Nyanyi gede batik.
2: Alhamdulillah, batik sampai kena kena anak kaput boh. Sampai tanya kena buat kulit geduk hanya bebek yang ada bawa semak yang ulai ili ulah kari kan? Geduk ada yang berjumpa jurukok. Lagi kufi.
1: Oh,
2: nah. Banyak buka kok.
1: Berarti hana gepik mah? Hana gepik rukok?
2: Sampai insyaAllah mudah-mudahan kau dekat buka Allah.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Anak agak lu sapoknya.
1: Main kopi mantang ah. Biasa. Ai
2: kopi tadi ki. Ai teh, ai teh kopi anak ele bahai bagi kopi kan. Tu ke mau bertempur memanganglah.
1: Oh, nah.
2: Rokok dia ni. Ai hale kapet tu si gogo kaji ni bagede. Hai rumah hanya hai mesti gop pian mau macam bae memang ai.
1: Oh, nah, luar biasa eh. Padahal
2: banyak memang nak kau ni jam
1: eh. Roh hirin tak juga.
2: Okey, betik. Nak alai, nak betik.
1: Ya, nyanggenyan.
2: Alhamdulillah, tak sukuat. Alhamdulillah, betik. Sampai insyaAllah.
1: Ya, roh hirin, Rana. Pakan anak lon hanggepik sagai. Mana, nah?
2: Mana?
1: Roh hirin, pakan anak lon hanggepik sagai. Rukuk.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan. Gue kan, kau ditabur ke Allah.
1: Alhamdulillah, kan?
2: Gue ini yang tak beragam.
1: Ya. Ya. Okey, makcik.
2: Saya tahu
1: kagua Allah lagi senami awanyan. Oh, menan. Inong agam. Inong atau agam yang gua?
2: Inong agam apa yang untuk sabohnya yang tulut anak lo nya.
1: Ya. Okey, mak cik. Mak cik. Ya, su radio kage ing lo.
2: Tak ada wajah mati juga. Tak ada nak agam ni mana moko anonya Allah mudah-mudahan pun dikabul ke Allah. Nama incu tanya lagi abu nak abu pegas tu pegas mawang sama
1: ya. Ya betul.
2: Eh kalau okok ada ilmu kiat ni. Eh betul kalian nak mandi sama insya Allah.
1: Ya betul. Alhamdulillah.
2: Okay, satu minggu itu Allah tu.
1: Mana? Innalillahi wa inna ilaihi
2: raji'un. Asal nak lorun sebenarnya saya pegas saya gagal dalam nak ilhabo tak tanya.
1: Jejet mak cik.
2: Lagu lagi sebuah Aina Mardiyah lah.
1: Aina Mardiyah siap dari Rafli ya.
2: Ha?
1: Dari Rafli kan?
2: Rafli nyanyi. Salam untuk Bapak Aina yang dengan moga sehat bersihat badan sahabat Imam Bukit Bazar mudah sakit panjang mau bagi awak jalannya Bukit Bazar.
1: Amin.
2: Amin. Selamat Imam Bukit Bazar minta maaf jodoh ya bos hati yang saleh. Ya Allah.
1: Amin. Ya Allah. Amin.
2: Amin. Yang kita mahu dengar apa? Puska Yahbid, Kaina, Pak Capi'i, Pak Safri'u, Pak Budoria, Pak Basri, Pak Capi'i, Inok Rehati, di Kuraya Bulu, rezeki beri kawan yang gerti mada, rezeki kawin, Lumut Peraceh, Pak Marida ke mana-mana tu, Pak?
1: Kabar, terima kasih, Mak Cik.
2: Azat Salim dari Bandar Ilun. Selamat bertugas Rana Rut. Terima kasih banyak Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Dilikat Mak Cik, Bapak Dujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: John dari Gleginting.
1: Wah, John dari Gleginting. Gimana habarnya, Wak John?
3: Alah, habarnya Wak John berat habut.
1: Berat habut, pebut.
3: Oh, mang Wak John takit.
1: Oh, takit lah. Mang buat pebut, mang.
3: Buat pun aku ni rabiring, rah baje.
1: Oh, nan, ya, ya, ya. Rabiring, rah baje, ya.
3: Ah, betul.
1: Nyok kali, ha?
3: Nyok berbereh kau.
1: Berbereh kali mana ya?
3: Kali lagak dah odohnya.
1: Ya betul. Mudah-mudahan bagato kan. Baik demo je kan basah lah ni gato. Naik takut ni. Iya. Wak John, urunyo tentang rukuknya Wak John. Cara kita nyo tebago renci tak perlu no ane. Ngat bek merukuk dari banyak pun.
3: Ah, yang ke nyo terpengaruh lingkungan tu mana-mana mik cek-cek ya.
1: Betul, yang ke nyo.
3: Jadi jadi nak urung buat gembau Pak John ke. Akhirnya jual lokok Pak Namin. Ah, memang jual lokok ni terbetul je hanjur.
1: Ya, yang ke nyo.
3: Hanjur. Ini terpengaruh Pak Namin ya. Dia nyalong hei, terpengaruh abis kamu kok. Kerja ke. Kan boleh pegang yang tadi yo ah.
1: Ya betul. Yang banyak-banyak tat yo kan.
3: Yang banyak-banyak tat. Uga John. Hanju pian ko, hanju op tu nak tengok tengah boleh tu yo.
1: Kibat.
3: Hanju pian ko lu pegang lu. Tengok alu op tu nan. Ketengahnya boleh tu yo lu nah.
1: Boleh tu ya.
3: Boleh tu dah ga. Tak pegang nama ni. Tiba-tiba dia punya nama wajah buka. Tiba-tiba lepas ni muka ni.
1: Oh ya, alhamdulillah.
3: Yo ni takut aku kena ketanggang boleh tu.
1: Takut habis ya.
3: Dia punya nama lepas ni lah.
1: Betul-betul.
3: Tiba-tiba nanti-nanti enak wajah lain lah. Tuan pegang apa-apa muka.
1: Ya, mudah-mudahan.
3: Tak kena wajah muka.
1: Mudah-mudahan konsisten lah ya.
3: Ya, bukan apa nama dia je.
1: Ya, betul. Okay, siap Wak John. Ya, lagu betul. Lagu Wak John.
3: Lagu tahunnya anak-anak reputa lah, mah.
1: Apa lagu?
3: Cinta Balambak kau boleh baca.
1: Oh, mantang mengenang laguan.
3: Oh, anak reputa lah.
1: Kali reputa orangnya kan.
3: Anak, untuk je kebang Wak John bukan. Wak maklum-maklum Wak John, alhamdulillah.
1: Kebang maksud je?
3: Maklum-maklum mantang lah. Ah, kenal benda orang kat dalam orang yang
1: kan? Kenal lah budak kan lah budak.
3: Dia ada bobochi.
1: Oh, benar. Perasaan orang kan dulu budak lagi mah Wak John weh.
3: Anak benda lagi. Lu orang ke umum-umum. Dia pandai pegawai kampung-kampung kat ada dua.
1: Oh,
3: bicara lah.
1: Lagi mah Wak John ni kata.
3: Get.
1: Nyo kali nuru timpan lagu weh. Kali nuru siapkan.
3: Oh, kan boleh. Tadi ampun kita baik ini jak tapi.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Baik sehat. Ya nyatanya hanya tahu apa aja yang hoyak kelon tu. Lainnya ke ayat ibu no baik sehat sih kena.
1: Amin ya.
3: Bayang sih kena minum ro, mulai kena tu kering ro, tu laut ada kering kena gerau ini.
1: Betul.
3: Lainnya lom kita lom ke Pak Amri di Kota Melaka. Gaya om lo ni no di belah mintang ah. Lehnya ke Cepun di Teruk nan. Lehnya ke Pak Jafar di Piung ah.
1: Ya.
3: Lehnya long ke Pak Jama di Cogoh kan.
1: Okey siap.
3: Mandu mentang
1: we. Kabere. Makasih Wak John.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John dari Gleginting. Kita dengar lagu Mak Cik Ilet dari Lamara ya. Na'ainal mardiyah sajana Rafli.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: Alah, hai limuang buluh.
1: Propet budaya anak nanggrok.

0: Menan ku warilon dua buah lagu kali terhadirkan yang kegelake lemak C dari Lam Arang dan Wak John dari Glegenting. Semoga terhibur. Tak sambung lama cara sirabuh warilon yang kegepreh bak nemboi 886 yang kawai. Tak cok ileh. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam,
0: warilu
1: saya.
0: Nah Kak Yana, Lam Baru, Lebanon. Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, Nurul.
0: Kiban? Ubu tak suka.
1: Ulibia.
0: Oh.
1: Ulibia kan Lebanon.
0: Ulibia. Oh, gak gantol lah.
1: Gantol lah Lebanon kan dengan perang lah.
0: Oh iya iya iya. Pindah Ulibia lah ya.
1: Pindah Ulibia lebih at.
0: Iya iya iya betul. Mengungsi ya.
1: Mengungsi.
0: Tak
1: kenang bom.
0: Iya, terlalu doakan ya begak-gak lah warahi-warahi kita nyoi deh ya.
1: Amin.
0: Berterang tenang demak lai. Iya. Iya, Kak Yana, nya uronyo tentang cara gedanyo sebagai orang ci untuk dapruno anak mangat be meruko dari manyak fon.
1: Mandua bon agama. Ko hai bata nyan ya. Tapi ta larangan anak pi be na contoh be ya pi ruko lagi kita pu enak putu-putu nak terlarang pi ruko kapalo jo.
0: Iya, betul.
1: Ane ada ngo kan? Jadi tadi contoh ya di baik tak merokok cuman yang lumayan agak Kak Yana ayah ni juga tak merokok Nurul tapi anak mantan cek-cek kalau ngupom gerukok. Nah, di saat anak ka dewasa cengkahan ali ayah ji. Jadi hana contoh untuk tapi kan saya pirukok juga anak baik pirukok. Belinya tak biaya alasan dampak dari segi kesehatan, dari segi keuangan, bahaya rukuknya kan. Dari untuknya berat dan rukuk kan, paru-paru kena, pernapasan saya terganggu, jantung kan.
0: Iya.
1: Anak baik sehat, bingung dengan ngomong yang kandu rukuk. Karena pantai hidup sama-sama tu kan kayu cuba dia baca. Kasihan lagi habar pun hana perukok bencong. Kasihan ini urup perukok gagai rupanya.
0: Kenapa lo?
1: Ini urup tegak perukok gagai rupanya. Kan dia bencong.
0: Nye. Yang kenya.
1: Tak urup maco gede kan. 100% lelaki. Tanya buat rupanya. Anak-anak lek kemayu yang lentik anak jarawan anak
0: bukan kekar gede badan
1: kekar badan pada bayi drop tagair pagi
0: betul
1: jadi tanya nganane tak pernah apa dari hati ke hati dia takut jadi anak sungkan untuk dia cerita bahwa saja pagi badan tunan ya ataupun bunda abang dipanggil ke kepala sekolah tadi rame-rame. Bunda dipanggil juga. Kenapa? Abang merokok. Yang sehingga kan?
0: Ya.
1: Abang merokok. Jadi kan itu juga pegah. Maksudnya takut-tuk. Mana itu juga pegah.
0: Betul.
1: Pak guru pun kan sama aja. Maksudnya alasan itu. Alasan macam-macam. Roy kan?
0: Padahal. Ya. Anak. Memang hai kejut. Hei. Renci.
1: Hai kejut pegah. Ataupun kapoh. Tapi menyadari hati ke hati. Kenapa abang dipanggil sama guru? Pasti ada salah. Ada. Abang ikut orang ini merokok. Cuma abang tak banyak rokoknya. Sekali tarik aja. Dapat mah guru. Yang sifteh baju di dalam gudra. Kita sama kan?
0: Ya. Nyang-nyang.
1: Jadi tadi ada pemahaman yang luar biasa. Betul kan? Jadi lagi Kak Yana. Wate karai anak. Bapak Kak Yana juga cik rokok. Di samping ayah haji yang silap-silap ke belah rukuk rupa dari luar nurul rukuk putih kan. Sebabnya dia rukuk untuk inspirasi untuk hai ide-ide lagu lah. Lah haji kan. Amanya bapak Kak Yana sebabnya rukuk tu yang jampu-jampu. Rukuknya lah air rukuk. Nah seminggu tu kalau air rukuk. Jadi kenang susah nurul. Kenang susah nafas sebabnya kan. Ada sinan tu Kak Yana juk contoh tu. Ya bang, karena kita jahat rukuk. Nurul, khawatirkan di sekolah FMA yang saya kerja. Alih panik kecanduannya cukup tegar kok.
0: Iya, pun bacut-bacut.
1: Perujukan anak saya merukuk. Kok ini saya ingat yang kedua kok kata jahat rukuk. Jadi Kak Yana beri contoh. Bapak Kak Yana, tengok tu habis. Mana rukuknya. Jadi abang mau sampai kayak gitu. Lupa je saking hanjut di bawah Nurul. Rukuk-rukuk yang tut yang dibuat, dipakai rukuk elektrik ini.
0: Hmm, rokok elektrik pita bahaya cik.
1: Sabo lah elok bahaya cuman menyadari segi keuangan Nurul tak lebih hemat sabo elektriknya. Punya berojen di mesti kena lipi bukan bukan dia kubah dengan basba. Kan naik tip le kan. Tapi boh yang sikannya Tutut lo tinggal ataupun yang tutut lo ataupun tengah si rokok abang buat ini sebentar kayak beduk rokok ini. Yang tutung abis ni kedua rokoknya yang tutut lah elok. Mungkin mubazir lepas rokok yang tiba-tiba kan.
0: Ya.
1: Apa punya rokok elektriknya padam tumung ya. Cari pun 3-2 ke benar. Kalau lagi kerja lagi tu. Macam saya putuk tutung meja-meja. Rut dia pun rokok. Bapak-bapak ambal kat sana. Rut dia pun kalau sandok.
0: Ya.
1: Jadi dengan elektriknya kan saya lebih hemat. Man jadi. Kalau kan kan patih kan rokok. Alah kipan bak duduk dengan tentu dengan bro-bro nak pergi rupak. Mereka belah tu rupak elektrik. Saya nak tarik sikit.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi punya dari segi rupak je. Jadi Hana, si adik Hana, Hana tetut tu kan. Ya, abang yang tegak tetut.
0: Tutup lah. Yang biawa ya.
1: Si Ura Nura dua bapak. Dua bapak.
0: Kan gak lumayan sih. Kamu 10 ribu sih, tak begah.
1: Si belum kadung. Kita dah si orang-orang si belum dia kata kak. Si belum kadung.
0: Iya, kata Yudai dengar.
1: Kak Ena pun kan. Kak Kak Mika Rasuki, Kak Pak Johan, gaduh kak tutut. Lainnya rusak badan dong. Memang ino Hana. Hana kenang lah ino. Kita juga darah Kak Ena pun kan. Singa hurau. Kena kak ia busi. Kena kak ia busi. Kak busi kibar majlis nenek. Nek hek. Tutut-tutut. Dia hang pati. Mak abang kan sesak. Raca dah busi. Sundera. Nak baik tak kamu rukuk kat luar buci. Bukan gerak tu. Dapat lah. Tak payah nak. Okay. Arwah kot yang kena. Tak luar buci. Iban.
0: Kat terasa ke roh lah.
1: Baca pajuh lemak. Ataupun. Mungkin meminyak baca. Kita sesak. Kau payah dia ubat. Jadi macam gerak kan. Baik tak kamu rukuk. Tak luar buci. Iban kan. Buci. Berarti Hana. Hana popih nenek larang. Mungkin ya. Jadi. Ini kah. Bak elektrik kan. Man. Luar biasa sih lah. Terbaik tet, hai kamu doa kan benar sih kamu doa bukan dengan cara tak pernah kegatok kan?
0: Ya betul betul.
1: Doa tidak berubah yang berbeza kan ulu rukuk Nurul pupi loh hana pepe bu hana baju.
0: Padahal hanya kan kombinasi yang ibu kah ino mematikan ya.
1: Mematikan luar biasa.
0: Kombinasi sih luar biasa.
1: Rokok dan nikotin kan?
0: Ya betul betul.
1: Kita beradu menduanya. Lah ino pupi hana le Nurul alhamdulillah pupi hana le tinggal rokok elektrik.
0: Yang bacu-bacu lah ya mendoa di penjara.
1: Cuma untuk gepuluh sang menurut Kak Ena berat pak gepuluh
0: kan? Berat menyemen tiga aja berat memang. Tapi biasa orang yang piuh merokok tiga aja gepuluh. Hana Hana gepuluh tu bacu-bacu dah. Dingat lelom, dingat lelom punya lagi kan? Biasa kan?
1: Dingat lelom pulau geduk-duk rame-rame lah entuk rokok kan? Kan tinggal rokok roh ke?
0: Betul-betul.
1: Tapi ya, bubulah ragap aju. Pek pegah bencong nah wala.
0: Mudah-mudahan kan bejek kepala kan ya.
1: Tak nak kira ah bejek kepala. Yeah. Hai baca-baca aja pula rokok je kan getut-tut kan hana getut ni kan. Kupi ke kecawa kupi bengah hana lain Nurul. Budak tengah cok kupi cok rokok tu. Yang mana tak kuih tajuk han tapi han nyantok.
0: Betul-betul.
1: Baca orang menanti tayu baju buhan. Nyanlong tarik nyanlong sampai pada muka. Jadi kan nek buat tak ue kan nek lah. Jadi dari hati ke hati lah kita pegah cara-cara di bahaya di segala macam yang gitu tak. Tentang di IPK ke roh yang karai. Ya,
0: karena kesadaran roh.
1: Karena kesadaran roh, kaki ue ke roh, kaki baca ke roh. Mesti kan, kaki pengalaman gok-gok lain yang sakit. Hai, ngongon kadang yang
0: betul, mana. Betul-betul.
1: Pegah gaduh lah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Yana ba.
1: Sama Nurul.
0: Lagu pe lagu dah buta?
1: Urangnya lagu. Syakir Daniel.
0: Syakir Daniel judul ji?
1: Wayang-wayang setia.
0: Wayang setia Syakir Daniel. Nya kan perempuan ba?
1: Oke. Salim pun ke Nurul, semoga sehat habis.
0: Amin.
1: Ui, panggil dia adik Kak T kena
0: lah. Tak jahat. Tak buat adik.
1: Iko angin lekati. Ya baju udah ni orang minggu lah. Terus kita kan ni pajo nurul yu eh kerau.
0: Yang kau ni.
1: Rinyan kena eh kerau teh kerau rumpu kerau. Aduh. Tapi anak pun tu kapan.
0: Ya. Ini enggak apa-apanya nama jangan ya.
1: Udah lah ya. Dekti ke Kak Ngom ke kata manguna mandum-mandum ke Kak Eli ke Pak Le, Kak Anis
0: dan mandum-mandum. Makasih Kak Yana.
1: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana Lebanon. Dilikut Kak Yana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri Jono 55.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina.
2: Wande.
0: Enggak tak mengandung ah.
2: Oh.
0: Nak kuat anak jaro.
2: Aku buat kewajib. Aku nak kontak tak halu katanya rupanya.
0: Oh, ya Allah. Ini nohat baru ya?
2: Nohat baru. Yang tak nyopi hanya sengaja asyik bantu tikan-tikan. Oh, kok damang. Yang bunuh kong kok haitin.
0: Bunuh kong kita harap mana. Anaknya nak karak-rak putus asa baru.
2: Ya, menang ke. Nanti nyok belum pakai judul lagu leh. Ugumpah hanya tutup. Mantan tau barik.
0: Mantan? Mantan dari apa ce?
2: Ah oh, ya, tak betul.
0: Ya, nak salah loro mantap apa sih? Sampai
2: tua nah, sampai tua maka aja lembu gahajunya ile.
0: Siap, nya kan rompok ba.
2: Gek. Ke balik tema aja.
0: Tema aja tentang cara gedanyo sebagai orang ci untuk dapur nuan ngat be merokok yeah. Dari banyak phone.
2: Ya, betul. Jadi menyo ane Kak Inong mudah-mudahan di takut dia hari.
0: Oh mana.
2: Ya, menyo kadang-kadang menyenya ino pi karayu, pi ade micape gajo ipip ro dan pugro ka. Ane tak begahli. Ha masa banyak-banyak ade mate tengok-tengok kadang ba hanai nging-nging ya kadang dengan nyan ya kok dalam jaro dek nyan di pinyi ju dek ada tutung-tutung ju jaro dek kan.
0: Oh menan.
2: Oh menyom tadi silap ji hanai tumenging kadang naing nayah kah? Heeh. Ah mangguonya ku kalau nah nang gedu-gedu nayah kadang nak kok ci bayar kok nyan di pinyi ju dek kan. Nyan ram ibo hanai tampi duh le kan. Dalam jaro kan tampi tutung ya jaro kan di pinyi ku kok. Ah ji takut ya. Menyoyah kamu tegas racut deh waktu titip nan lanjut.
0: Iya, naturan ya. Memang harus ya, tegas sih.
2: Iya, betul. Memang menyoyah ini kan mungkin dia tegas sih karai deh.
0: Iya, betul.
2: Jadi karena kerja kero, kailo kero, numpu kero kan hanya payah tak begahli ya ini.
0: Iya, karena bisa darangko ya.
2: Ya, mata banyak-banyak dek agian dek hana dek. Dak nak ribak-bak menan kadang tibak lingkungan kah? Hai tanya mengapa nak kepada doa mesti mangke bantu beli ya nang tu penyi le rukoan yang dah ya ya kau tu. Yang kemana mentah deh amun aku ngali begah-begah ha.
0: Nyaman siap kak Ino.
2: Lagu kan ya kak.
0: Lagu kamrompok salam-salam silakan.
2: Salam pun tak lah kak adik lah selamat bertugas sampai tuntas hantu.
0: Terima kasih. Semoga
2: adik saya sakit pun.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah.
2: Dah suka yang nak tanya. Dah suka hayati ke makcik mana. Semoga yeah. Makcik sehat habis. Dah ke Pak Amri, ke Pak John taknya. Ya.
0: Yeah.
2: Pak Jafar. Dah ke mana-mana laju pun.
0: Siap. Makasih Kak Ina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong dari Lamreung. Tadi dengar lagu Kak Yana ile Wayang Setia Syakir Daniel.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kemarin lon kali dah hadirkan lagu mantan ke Kak Inong dari Lamreng. Semoga terhibur. Bu Nopihna dah hadirkan lagu ke Kak Yana di Lambaru yang setia Syakir Daniel Kamu Bahagia. Tatambung lama cara sireboh yang kagepreh bak nemboi 886 kawai. Halo, Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun saya.
1: Katre mana mendengar tu kan pada uro.
2: Nah, dengan Kak Li, dengan tu Dek Nurul, kan Dek Nurul dengan Kak Li karena Kak Li hana lolo sah.
1: Tapi nak coba-coba ya Kak ya.
2: Le tadi kan ro li long butuh le ala ka ke biarlah tadi ngawaknya manteng kan.
1: Iya, tiga ke Kak.
2: Nya mana kali si dengan kan. Pada cik mah menolnya kalau berangkat ya.
1: Oh, belanja.
2: Ya, ini banwo kentang.
1: Oh, banwo.
2: Panas luar biasa di Nurul.
1: Mantrep banwo ke?
2: Oh, siangnya.
1: Le belanja.
2: Nanti
1: minyak nanti tengok jium. Oh, mana nanti minyak. Iyalah, tengok mahai minyak lewat dia kan?
2: Minyak hana betali pertama yang mahai kan?
1: Oh, iya, iya, iya, betul. Biasa, yang KIA. Siap, Kak Eli. Kak Eli, langsung tak mau buat demo apa?
2: Iya,
1: Dek Nurul. Masalah rukuknya, Kak. Oh, tanya tebago renci, ki bancara ada peruno anak banyak anak kita nyobek merukuk dari banyak pun.
2: Oh, lagi yang Dek Nurul lah.
1: Ya.
2: Yeah. Lagi aku pegang halis. Cik Mak tanya, oh, no, no, yang besar nanti kan. Maksudnya, anak mesti anak min, aku beli rukuk buat kedai. Ya, jelas lah anak min, ada yang anak ada pun siro lagi kan. Yeah. Tapi, minyak dibatasi, intinya rukuk untuk padum lah, misalnya kan. Yang anak min, SMP, SMA, aku no, baik dia tajuk rukuk. Cuma, anak SD, minta anak rem rukuk, Dek Nurul kan.
1: Yang kanya, yang kan sayang lah kan.
2: Jadi anu min ban bukan si kadin rumah som dengan yang pun seperti ruko kan. Ada mungkin dapat coba ilah datang lagi. Anu kamu rasa mangan lagi kacan dua juga. Tapi dia yang dapat tor tapi dia pegah menjadi untuk kesehatan ni. Kadang-kadang sebagian yang tanya hepatitis ya dia ni nurun.
1: Ya betul betul.
2: Tapi punya karaya ke tingkat-tingkat sembahnya hepatitis ni karena jika bergaul ngon-ngon rai-rai lah.
1: Ya, lainnya kacan dua bi kabutoi candu.
2: Alia mesti dia menyedap pegah. Ikan Hana dia tak tanya kan. Dah tanya pada.
1: Halo Kak Eli. Halo Kak Eli. Ya, kagak ada jaringan lagi Kak Eli. Halo Kak Eli, semoga baik putuh. Ya Allah. Sayang Kak Eli ke trip gepreh ya. Halo. Halo Kak Eli. Iya, lagi hi. Ya. Tengok coba terhubung kembali ya Kak Eli ya. Nyan karet Kak Eli. Semoga jadi bergabung kembali Kak Eli be. Jaringan kurang pahnyo. Dilikit Kak Eli kagak preh bapak tujuh nol lima lima. Halo, Assalamualaikum Warahilon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Nazar.
3: Betul
1: deh. Lagi ada bulan.
3: Kenapa bulan? Banyak-banyak yang lewat kan. Baru nasi dan temeng han lewat. Memekaran, buat tim mekaran di. Han sendiri pun tu temeng. Jadi tiga-tiga di saat pun tengah nabu baca doh. Jadi kan han fokus tanya. Jadi kan han lewat.
1: Ya ya ya. Han masalah ya kak ya. Ya. Alhamdulillah sehat Kak Nazar Giban.
3: Alhamdulillah sehat sih. Sama katanya mandu bu sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Kak Nazarnya urunya nak jemput anak kak.
3: Jemput panas sikulah kapri.
1: Sikulah. Oh kapri ya. Oh alhamdulillah. Dengan kapri panjang ah.
3: Kapri panjang deh. Nya dengan kapri aco rapor. Tengah
1: waplo tu. Udah kau waplo. Tidak kurang urut. Lebih kurang ya. Mudah-mudahan Kak Nazar nyuruhnya tentang cara kita nyuruh tebago orang cik gimana cara ada perunuan ngat bek merokok dari banyak pun
3: yang punya di nyuruh dua boleh ya gam kan dari kena wajib bek merokok di
1: bek
3: curi ya juga kan
1: ya.
3: Ada dengan orang yuk pakai ban itu kami no hubun orang yuk dengan lagi kendera nyan hub kau jika raya lagi dengan kan ya itu tetap tak berdoa tak melakukan berangkat mandung ruci yang terbaik lah kan
1: betul betul betul
3: peh rupanya terbahaya habis peh itu aduk gua nak pegang cikgu baik tu dia je. Kita tanya orang cikgu tegas, tapi nasihat yang good. Hai tiga, dua ke, hai pati. Mereka rata-rata yang hai pati ke, apa dik.

0: Tapi menyokan ni kai mateng. Kai macam kerja keroi.
1: Ada orang larang ni kah?
0: Galak-galak je hagian, galak-galak ana kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Saya dah lakukan akan yang gede. Yang dia berarti duri rupo kan.
1: Yeah, persiapannya dari fon-fon hat tengah lah menikah kah?
0: dari ibu ino kan tak jaga. Kita dah jaga lakukan doa sin munyo tanyo. Hai sibuk, pasti nak sibuk urung cik kan macam arah lagi kan, kan? Tapi mungkin dah jaga aju.
1: Betul. Kita
0: pertolongan bawah Ta'ala, semoga Allah lindung, Allah jaga dari hal yang nage.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Orang yang paling kaya di Indonesia dek kan? Bos ataupun CEO yang pedang pabrik ruko. Yang boy yang paling kaya. Yang takalan Mbak Metos ataupun Tamitah, orang yang paling kaya di Indonesia Seoul. Kan? Jadi yang tangi bos ataupun CEO yang pedang pabrik ruko. Sedangkan gaknya sendiri hana gemur ruko.
1: Hana gemur ruko, anu pi hanjut, hanjut ruko.
0: Gemengkar ruko, gepublo ruko, gepegar ruko, orang lain lagi kan?
1: Betul.
0: Kena yang kan dulu deh.
1: Iya, tengah pri biasa.
0: Namu deh di seluruh Aceh, orang yang mengkar, namu deh yang mengkar ruko.
1: Yang pah, cuman Ratna untung lebih kencang kadang.
0: Pura Aceh berjaya, boleh berjaya dari bos yang pedang pabrik ruko. Nabi Pura Aceh gak gue mukalir kok. Dia tataran lagi kan.
1: Amin, ya Allah, amin. Siap Kak Nazar. Lagu berlagu Nuruku Taka Kak Nazar.
0: Lagu ku deh, Ramlan Yahya kali.
1: Ramlan Yahya gelom. Apa judul?
0: Lan bulun mantang deh, bah.
1: Bulun?
0: Iya.
1: Cenero ule, bah.
0: Gak deh, salim yang pun kak deh, lep jasa deh senang.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Tuhan dunia,
0: rekusuru manisana besar mana mandum. Buka anggi, cidu, baga sehat, baga kulit.
1: Amin, ya Allah.
0: Sukana pulau Aceh, kaili, pagar air, ke Bangan Esmon, Bamba Seri, ke Solom Dek, ke mana mandum juga cek mat pun ah.
1: Siap.
0: Ke grup silaturahmi dari mana mandum antar ni, bah.
1: Juga. Tapi nyo lagu Hana Du lah, mo.
0: Hana Du, bergek kan, kayu bergek.
1: Bergek pun kawai.
0: Kawai ya.
1: Oh, nyokam rumpoknya. Ramlan Yahya bulan eh. Iya, kam rumpok bah.
0: Jadi.
1: Rok lemari belah no. Okey, siap kakak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nazar dari Lamhom oreh lon ya. Ke Kedamong lagi Kak Eli 886. Halo, assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Nurulku sayang.
1: Alhamdulillah kam demeng cok demak kak.
2: Lagu aja Dik Nurul gua daripada nyok kosong juga sama jaringan dia.
1: Lagu pelagu?
2: Amir Rahmi kak Edek.
1: Amir Rahmi gelom. Apa judul kak?
2: Bukan Bahtera Tan Layu.
1: Bahtera Tan Layu. Nurul ulah ba?
2: Karena hanya seunggah uroh. Misalnya lagi kamu tak mahu tutung uroh.
1: Betul-betul. Ampah je tak macam-macam kak Bahtera. Eh ba, Layu.
2: Semoga Dik Nurul bersehat sabinan. Tetap semangat dan ceria sabi Edek ba.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Nazar si Anyo semoga bahagia sabi si kak nyandeng keluarga di Lamlom. Untuk Rahmah si, untuk Mawardi dan untuk mandu-mandu yang katamong, yang nganggup tamong semoga bersehat mandung deh ba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari pagi iya merumpok ge tambut kelai ya. Warihlon tak dengar lagu Kak Eli le ya, karena Kak Eli munor Hana Hana gedemung lagi lagu Kak Nazar. Lagu Kak Nazar Kak le noro persiapkan untuk dihadirkan leh lagu Bahtera Tan Layu.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Oke, Lika Eli dari Page Iye ngan Kak Nazar dari Lamlom. Semoga terhibur. Tatambung lama cara si reboh nyoyna yang kagepreh bak nemboi 886. Tapi red kapaduk gue kah? Telepon kembali ya menyok. Drone kena bergabung dan nak kesempatan ya Warehlon yang kagepreh bak nemboi 47055 nyok kagesali bileh. Halo, assalamualaikum Warehlon.
1: Assalamualaikum salam.
0: Iya. Yeah.
1: Tiba Adik Nurul.
0: Alhamdulillah Cik Dola.
1: Sehat lah Mayo.
0: Alhamdulillah. Rana kiban.
1: Dun kadang badan mangan tapi.
0: Mangan tapi bukan man. Kok bisa mangan tapi?
1: Mungkin pengaruh dan bunga nak tajuk buah nak jatuh orang ni.
0: Mana? Ya, mungkin ya. Mana nak je ubat lambung ialah tengah lama jauh.
1: Nasib.
0: Nanti gagal lah.
1: Tiga buah nak kari.
0: Ya. Semoga banyak pulih ber. Tema ni dah. Oh, nyo, tema je tentang cara ditanya sebagai orang cik untuk tadi di anak, dapur no anak. Ngat baik merukuk dari masa banyak pun.
1: Oh, ya. Baik anak ni baik merukuk.
0: Ya, betul. Kepan menurut drone cik dah lah?
1: Manya lun ki, lun roh baik anak merukuk. Demi lun, kalem di roh anak merukuk.
0: Alhamdulillah. Berarti je ke contoh, ha?
1: Menan.
0: Ya.
1: Ya, lu mengatur ko ai lu cium.
0: Oh, menan. Gedak. Ya, mudah-mudahan
1: yang berdempat dalam kerja lu paling sehat nan cara ngomong lu.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi dia iban temu cam ko baik kau ko dah ya tapi orang lain.
0: Ya, betul.
1: Mana lagi lu cah dalam tu ko ada zaman kau.
0: Ada tawana ya. Anak pi patih ya.
1: Panen ni lingua mana tu? Gubi benda ada orang ayo tu mai.
0: Mudah-mudahan boleh gian tapi kan.
1: Ya, mai dia gai.
0: Tetap ya.
1: Ya. Ini yang jaga budi ko baik ko anak dia.
0: Ya, betul. Amin ya rabbal alamin.
1: Malu mesti lonjak di daerah aja tengok. Kau dingin dah nan. Tengok tu nak kata mbak hidung kata kiu leh. Yang payah dapat yang ukur contoh betul dah. Mahang dah. Dia tu umat dah tengok lah.
0: Oh benar. Man, kurinong lagi antit.
1: Tiba?
0: Kurinong lagi antit untuk pegelah hidung.
1: Nah, inong dah elok.
0: Lain
1: lah macam
0: lah. Oh, buah balsam. Ragam apa kan kecil cik ke buah balsam. Anak mecih dengan rukuk cerutu.
1: Ha, yang jitu dalam tapi ukur contohan yang alami ukur bakung asli.
0: Oh, nah. Ya.
1: Siap. Dia hana ibu nikotin dia hana yang alami. Contohan ukur je weh, agak weh tapai lah.
0: Ya. Man beda dalam nyanyi itu efek je punya tapi ukur cerutu kan?
1: Manji tapi baju tu ana dapat habis tiba ubah ni habis tiba tapi ya.
0: Betul.
1: Untuk menghangatkan jenayah mentah.
0: Watian mentah bih kan.
1: Ya.
0: Iya. Okay, siap Cik Dola. Cik Dola nak lagu ronyo.
1: Ha lu nyona apa kan dari mai pong kan.
0: Dari mai pong.
1: Dari
0: 1 juta siap. Salam.
1: Mana ya baik lagi yang baik tak dengar lagu untung baik dia bawa apa dah yang orang lain
0: yang kan gaya-gaya kan ya
1: gaya-gaya macam macam bakar dia yang tu yang dah dengar gaya tak apa dah yang orang tu
0: baik sampai lagi kan lah
1: ya dah lagi tu baik lagi yang telah mengaji dia yang bergiat tapi yang keluarga dia yang
0: ya siap
1: kira yang tak janji Kak Adik Nurul Kak Cut Kak Anggi orang dalam hari
0: Kak Anggi tengah dalam keadaan kurang sehat dengan istirahat.
1: Nak payah kerja ha?
0: Ya. Mungkin je dia.
1: Ya. Ya, dia mah di luar rumah. Biasa lah di rumah. Dia lepas ni mungkin awak enak lah dengan gelingo. Apa dah game kera lah.
0: Ya.
1: Ya. Ini lupa tempat kerja dah.
0: Ya.
1: Ya, dia ni utama dia tempat. Non, utama dia. Mak saya meninggal di utama dia tempat. Kayaan.
0: Semoga berluah kubu.
1: Mama ngon dayo kung hebat dayo ana hebat ngon dai.
0: Ya.
1: Kamu ngon mentong yo. Okey.
0: Iya.
1: Kalau tadi undang ke penik yang kai-kai ikut acara tiabu.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat mendung. Tiga go yo sapa lu nang lekare.
0: Good. Semoga.
1: Okeynya macam jenarolnya pun kamu garap ya berangkat dong.
0: Oh ya ya ya, gak buat jalan.
1: Okey, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacik dolah dari Ulekaring ya Warhilun ya dengar. Kena jak sama dia kebegah. Diliket cik dolah ke gepreh pak 886. Halo, assalamualaikum Warhilun.
3: Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Sonyo Nurmarit.
3: Iya, dengan Mbak Nadirudin Tirgu.
2: Dengan So?
3: Dengan Mbak Nadirudin Tirgu.
2: Iya, hana tak deh Nurul dengar. Agak mekabom, Su.
3: Iya, dengan Mbak Nadirudin Tirgu.
2: Bang Nazarudin, dicot gue.
3: Iya, ya, pokoknya tengah mordin ya.
2: Yang kenyan. Hantam Nurul dengar leh Su. Su radio pi agak raya bacuk ni, Bang Nazarudin.
3: Okey. Bubik dah wujud.
2: Terima kasih, Be. Okey. Kiban haba Bang Nazarudin selamanya.
3: Ya.
2: Lawetnya kiban haba.
3: Jadi,
2: Rona kiban haba lawetnya sehat?
3: Lawetnya alhamdulillah aku sehat wujud.
2: Alhamdulillah. Nya dengar di pat noh.
3: Ya, di rumah.
2: Oh, dengar di rumah. Iya. Salam ke keluarga apa? Salam turi sit dengan ulun duan. Nah, tom tak buka habar tegoh lomnya. Nah, tom tak marit. Kedanya tegoh lomnya. Ba lam acara sirubuh mungkin. Nah, tom.
3: Yang nak lemarit dengan Kak Anggi.
2: Ah, Kak Anggi. Nyo yang kedua, dah mau ah.
3: Ya, yang kedua ya.
2: Oh, yang kedua. Ya. Salam Muduri. Ya. Bang Nazarudin, nya uronyo tentang cara gedanyo sebagai urung ci ta pruno ane mangat be merukok dari manyo.
3: Ya mano. Nyan manyo anak gedanyo amanyo anak gedanyo ji merukok. Gedanyo hanar buka hanar merukok. Ajiwa lehu atau buka kacoro. Aji pagi bu tetap mari. Tetap mari begonyo nyo lum buka begonyo awal ko tiba. Nah baru ko tiba. Oh nah ya kaji pam kan pada po. Ya langsung je begonyo ko bat. Tapi ni menyo lagi ke begonyo ke tribun atau yang mana tahu?
2: So, buno?
3: Ka dia.
2: Mungkin yang tahan mungkin
3: dia menyangka yang pakai puno menyangka ngerokoknya ngerokok yang masaknya ngerokok pakai elektriknya menyangka elektriknya bahaya yang
2: iya
3: nyanji pakai bahaya yang bagaimana kan karena nyanji pakai menit setias oleh dalam oleh yang terik hati-hati dia kapal berbesar. Balan langsung wal merda. Amno di apa tadi kebakaran kami ngai. Nah, kenyan.
2: Nyen sebab ji pakanan.
3: Nyen karena kebakaran karena kenong perbasa.
2: Oh, perbasa dan rokok elektriknya nah.
3: Nyen cukup bahaya.
2: Iya.
3: Yang gua dum di blow dum di murtu. Gila tak blow tak blow hair tu. Yang aku tak banyak tu orang pukul di pancana.
2: Ya betul. Okay, siaplah Bang Nazarudin ya.
3: Ya.
2: Nyo lagu pun lagu tak putar kerana.
3: Lagu untuk putar tamu dari apa karena?
2: Apa kerana air bukan kage?
3: Tak kerana ya.
2: Yang lain?
3: Dari Sabirinlamno.
2: Sabirinlamno, judul ji?
3: Judul ji ABG.
2: ABG. Okey, siap. Nurul Leba.
3: Ya.
2: Nyo kam rumpo. Salam, silakan.
3: Salam deh yang kepon dia saya memberi kepada Nurul bagi ahli promoga RRI. Selamat bertugas dan berbahagia sekali.
2: Amin ya Allah.
3: Amin ya Allah ke Kainong dalam rumpo. Ke Kainong.
2: Iya.
3: Alian ke Kaju di Sabang. Alian ke Kati di Nepuri. Alian ke Ayagan ayah pulau. Alian ke Mordi ke Tradip. cuba kerana dengan pusaka. Yang lain kebukan ke mana-mana pula.
2: Ya, siap. Makasih Bang Nazaruddin.
3: Okeylah, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Nazaruddin dari Cot Gu ya. Semoga berhat tapi sajian keluarga. Warihlun Kapoh Tiblah lewat 58 menit wadda Indonesia bagian Barat. Terima ngenasih ke warih memandum yang kali bergabung dalam acara Asi Reboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan. Edisi Uronyo Uro Ameh Tanggai Tiblah Juni 2026. Yang kali bergabung Buno. Nah, Buno Bengoh Cik Mat dari kawasan Lamba baru. Nah, Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Nah, Kak Nur dari Pulau Aceh. Nah, Bang Isa dari Padang Tici. Nah, Yahbit dari Ulekaring. Kanda Jariah dari Lungbata. Nah, Bang Basri dari Kuta Sigli. Kak Hayati dari Korea. Makcik dari Lamara. Bang Wan, Wak John. Bang Wan. So, Bang Wan. Wak John dari Glegenteng. Lainnya nak Kak Yana dari Lambaro. Nah, Kak Inong dari Lamreng. Kak Eli dari Pagei, Kak Nazar dari Lamlom, nah Cik Dolah Ulekaring dan tak nyoban getren. Nah, Bang Nazaruddin dari Cotgu. Semoga kamu bahagia memandu warih yang kali bergabung ya. Dan kali dah bahas suronyo tentang tema gedanyo, cara gedanyo sebagai runcik tapruno anek mangat be merukuk dari banyak pun ya. Jadi macam-macam cara runcik untuk tapruno anek ya. Ya tente menyofon-fon hat ya tahata pegat kedekatan ya dengan anak ya tak pegah tak bahas bahwa rukuknya memang hanaget ya tapi contoh leh ke fon hat pi ya dalam rumah menyogetanyo tapi nasihat mentang menyohana jet ke contoh maka anak payah bak gedengar ya karena kadang ya atau abang merukuk tapi anak tak larang merukuk pasti tiru anak banyak nyan biasa anak mi jih memang na rasa penasaran yang lebih raya ya warilun ya jadi hawa metupe nyo pakiban nyo pe manfaat jih ya nyo kiban rasa jih pasti na rasa penasarannya maka ji untuk anak miet harus betul-betul dari urang ci ile contoh ji ya bahwa rukuknya memang hana tak pergunakan dalam tiuroro menye gedanyo kena ajarkan anak gedanyo be sampai merukuk dan mesti hanjut tabi contoh warihlon maka be ta merukuk di lingkar rumah menan ya menyo memang hai daten menyo dro memang gedanyo na tapi rukuk maka usahakan watipik rukuknya tanyo ta tebit dari dalam rumah untuk tapi rukuk ba ruang terbuka dan dajet be ile lian ya karena takut untuk gecontoh dan harus ta pruno ba anak bahwa rukuknya bahaya dari banyak pun ta pruno bahwa rukuknya jik gepegat paru-paru gedanyo sakit nafah pi sesak antu alahnya gigo pi reloh ya ledom ya alahan badan pi nyan bagahe warihlon ya na pengalaman urang gepi rukuk bahwa menan gebedoh bengah sakit badan nyan akibat rukuk ya tapi menan gepiuh pi rukuk mesti bulan merasa ju oh gebedoh segar badan hana sakit ya alenya wate gepegah haba pi lagi glah nafah hana sesak-sesak ya warihlon ya alenya menyojit getanyo menyatu pe anak getanyo ngonto gemengon ngonto gemengon ya ta tanyang ta bangun ikatan ya dengan lingkungan sekitar anak ngantai mengen anunya pe yang di bak tikula jet ta tanyang tanyang ya dari anak dengan ta tanyang si tiga ga ba anak pe natom yang petabar rukok bak ikula lenya te ya berceritalah dengan anak ya warihlon ya alenya menyo na nak getanyo di petaba dengan maka tak perlu noki bancara tulak ji ya warihlon ya karena nak buno kali ge mbak yah mbak abang hanapi ruko jadi harus mefom ki bancara ji tak tulak ruko ya dari mesti na tawaran dari ngan atau lingkungan sekitar mana ya ki bancara tanyo be sampai tak terima rukonya lenyan warihlon tak menyojit menyenawate ya tak duduk dengan anak ya. Dah marik-marik lenyan apa-apa yang jet dah pubut ya. Kegiatan-kegiatan sosial sehingga tanya terlibat cit anak na rasa percaya ke urang cik ya lagi kebegah buno. Dan menyo kebegah rukuk balik rukuknya daripada rukuk je masing-masing rukuknya na bahaya ya masing-masing je na efek samping je. Maka je warehlon jino pi kala bahkan bak peluk rukuk sendiri kagak boleh bahaya merokok bisa menyebabkan kanker nyoji segala macam ya. Menyoba iklan lain biasa menyo iklan iya iklan makanan pasti yang geget tentang produknya ni pegah ya. Tapi nyo menyo rukuk memang yang efek samping menyo tanyo kajai tak merokok makanya yang akan tanyo alami. Getulih lo mbak rukuk ya. Tapi tetap ha it totun menyan ke warilon bahaya ji bak menyogetanya kacandu menan ya. Jadi selain bahaya ke kesehatan, ekonomi pi terganggu ya warehlon ya dengan yum rukuk piken yang murah ya warehlon. Yum rukuk luar biasa. Nah yang murah pi tidak murah paling 15 ribu menan ya. Menye yum biasa rukuk 20 hingga 50 ribu. Menyata tabung memang menyata ingat tabung ya luar biasa ya lepeng yang jeta tabungan. Tapi lah dumureng ya ka kecanduan ka payah bata begah segohlom candu maka je harus tapi ingat sejak dini menan ke warelon kali ta bahas uronyo lam acara sireboh tentang cara gedanyo sebagai urang ci untuk dapruno anak gedanyo mangat be merokok ya karena le taduk pesit dari urang-urang yang merokok hawa agak nyan ke mepiuh ya untuk glah dari rokok tapi hancur karena candu buno ya le ke pajoh bu ka masambah ka payah tet le tiba le nyan le tiba kadua bak ya dan tadu marit ngengan pika mebak-bak pinan ya ladum ka tutung ambal ladum ka red lam ijakrung ya ladum ka bolong-bolong baje ya lelah pokoknya ya yang efek-efek negatif dari rukuknya menyojit ya tak pepiuh tapi menyohanjit tak pepiuh metiga bacut-bacut ya warihlon ya tak laki doa ketanya mandum bersabilam lindungan Allah sehingga jita jaga kesehatan ketanya dan semoga apa yang ketanya pubut na manfaat cih warihlon nurutup ile acara sireboh edisi uronyo sampau merumpok kelai dalam acara sireboh uke.
4: Demikian, Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa, back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Demikian Warehlon, lagu religi sudah kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Dan saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi Kamis 11 Juni 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita masih terus menemani aktivitas Anda hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan dari studio pula kami ucapkan selamat siang, selamat mengikuti.
1: Kreasi keluarga serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sia. Iya,
3: makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Po nih ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oh, oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mukwijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu, apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Entar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau
4: WA?
3: WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066. 0144 1066.
3: Iya. Oke, monggo silakan
2: Mas. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Pro 4 Jakarta dan juga Salam rahayu, sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya,
3: biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang ya. Banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi, mungkin acarya atau begawan itu, itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Lah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu. Suran itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang artinya
4: ya memperingati bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, Mo. Kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo. Kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya. Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah, menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oke. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya Mo ya.
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya Mo ya.
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah kalau gitu.
4: Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga ada film Satu Suro kan
4: ada,
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia itu.
3: Berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu Mo ya.
4: Iya.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu Mo ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti suro ini Mo?
4: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Kok hampir sama? Sama-sama gitu. Inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: logika ya.
4: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
3: banyak tahu.
4: Iya.
3: Itu siapa yang bikin mau?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai, gitu loh.
3: Oh,
4: sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter, gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di
3: Jogja itu. Dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya,
4: Mas. Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih mau kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Perempat, kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Network.

0: teman-teman kita di Perempat Yogyakarta masih ada Mas Jordan Talaksoro dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
1: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ketik nih, Bang Jo.
0: Oh, kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
1: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
0: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
1: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
0: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
1: Betul,
0: kalau
1: langsung
0: voice note
1: aja.
0: Iya.
1: Ya, iya. Ini sambil telepon? Kita nunggu. Belum.
0: Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
1: Siap tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
0: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi soran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Okay. Monggo silakan Romo.
1: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
0: Nah, boleh ya, deh kita rapel aja sekalian.
1: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Jordan dari Jogja.
2: Selamat siang.
1: Siang Bang Leman.
2: Jordan Talaksa apa nih, saya baca nih.
1: Talaksoru.
2: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ininya, bapak
1: siapa? Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
2: Sebenarnya masih ada, apa nasibnya nasibnya?
0: Ada. Masih ada Bang Leman.
2: Pulang, bang.
0: Belum. Gimana? Boleh silakan Bang Leman.
2: Iya, gini, masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, film Tujana itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu, Pak, gitu, makna-makna yang ada gitu. Itu saja, makasih, Mas.
1: Oke,
2: Mas Jujur, Mas Siang.
0: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman, waalaikumsalam.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
0: Boleh dong.
1: Okay. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa
3: nanti. Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surau untuk generasi sekarang.
1: Bapak Leman
3: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
1: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemar. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
3: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-muslim itu tidak dengan pengajian.
1: Yeah.
3: Ada juga

0: beberapa yang pengajian itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
1: Jalan Saka ya. Iya.
0: Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
1: agak meleset
0: berarti. Iya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
1: Maksudnya apa itu?
0: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya. Dunung.
1: Oh, dunung tuh arah tujuan.
0: Iya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
1: Tujuannya itu tadi.
0: Ya.
1: Baik.
0: Menuju kebaikan.
1: Menuju kebaikan. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA?
2: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
1: boleh.
2: Mas Jordan. Halo, perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
2: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
3: Sehat ya, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, silakan.
3: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
3: Apa ya pesan tadi Jogja?
1: Mas Jordan.
3: Mas Jordan.
1: Jordan.
3: Iya. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Iya.
3: Salam Rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu ya tadi mau masuk sana nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
2: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
3: Romo, bercanda ya Romo ya. Gini kan nggak seru. Dengan Cegu ya, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini tertawa dan aduh pokoknya. Ya, berhappy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar enggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
1: Iya, betul.
3: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu syuro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
2: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
3: Pantun saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau enggak ada pantun apa harus ada pantunnya.
2: Iya, boleh dipercepat Cegu ya biar gantian sama yang lain.
3: Pantunnya gini, tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro. Tradisi Suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
2: Wis terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
1: Satu voice note boleh.
2: Boleh.
1: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggapin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu.
0: Palagan Jogja.
1: Semoga Jogja ya.
4: Ya, mau tanya aja nih, kalau Suro itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun kita ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu. Itu gimana cara apa mensosialisasikannya? Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Kapong, ya saya nggak mau lama-lama ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, kayak ada yang waskito gitu dalam bulan Suro. Cuaca, terima kasih, selamat siang.
2: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
1: Ini Pak Widodo di Palagan.
2: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap, silakan, kurang lebih sama ya dengan Cegurie ya.
1: Iya. Silakan Romo.
2: Monggo Romo.
0: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
1: Membersihkan
0: ya. Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
1: Oh, gitu.
0: Bukan pusaka yang seperti keris,
2: alat gitu ya. Ya,
0: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita didik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
1: Iya.
0: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
1: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
0: ya.
1: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi
0: ya.
1: Dan hati ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay. Begitu Bang Jo.
2: Siap.
1: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
2: Boleh atau dong. Masa nggak boleh?
1: Oke, okay. Biar ini nih nggak tampakkan nanti. Oke, okay, Jogja dulu ya kalau gitu.
2: Boleh, kita boleh, boleh. Silakan.
1: Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
1: Oke, okay. Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
5: Sugeng siang, Romo.
0: Sugeng siang, Ibu.
5: Salam dari Bogor.
0: Iya, Rahayu.
5: Kerik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
1: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
5: Bagaimana ke Jakarta dulu, Jojo? Di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang, Teh Dinda.
5: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya, Romo juga ada yayasan.
0: Yeah.
5: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk apa ya anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya cerita lah ya cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan Romo. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
1: Oke. Okay.
5: Kalau Romo, Mas Jordan dan Bu Jotri, kasih selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo. Okay.
0: Saya jawab nggih.
1: Ya. Boleh silakan.
2: Boleh.
0: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
1: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
0: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
1: Oh, oke.
0: Okay. Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
1: Oh gitu ya.
0: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
1: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
0: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
1: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
0: Oh, iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
1: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
0: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita di translatekan ke bahasa Jawa modern. Jawa bahasa Jawa Ngoko gitu loh.
1: Oke, okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
2: Enggak tahu.
0: Jawa Ngoko keren sekali,
1: taunya orang. Okay.
0: Bahasa Jawa Ngoko.
1: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
2: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
1: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
2: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda mau menggait generasi mudanya, artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
1: Okay. Ya, silakan Mo.
0: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu, atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
1: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
2: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu?
1: Gitu Mo.
0: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
1: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
0: Acara inti, misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
1: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana. Nah kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab kita angkat telepon dulu Mo.
2: Boleh, silakan. Dari Jogja yang
1: masuk. Dari Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Selamat siang.
1: Iya.
6: Pak Jogja dan Rupat Jakarta.
1: Selamat
2: siang.
6: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari Cangkringan Sleman.
1: Cangkringan Sleman. Ibu Umi nggih,
2: Ibu Umi. Silakan.
6: Prisa dateng Rama Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Lah sak menika tak badhe taun B menika kemis lagi ini majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten panyuwun prasa kula.
1: Matur nuwun. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
0: Surah itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
1: Oke, ada dua jenis gitu.
0: Ada ya. Dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebu Wage dan asopon gitu loh.
1: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
0: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi. Gitu loh.
1: Okay.
0: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
1: Yeah.
0: Setelahnya pakai abugi gitu.
1: Oke.
0: Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan. Sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
1: Oke,
0: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
1: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
0: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
1: memprediksi,
0: tidak memprediksi.
1: Mengeker itu. Ya, bahasa Jawanya ngeker. Oke,
0: mengeker
1: ya.
0: Gitu.
1: Mengeker ya.
0: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
1: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
0: Harus hidup.
1: Karena ada yang mengatakan gitu, yeah. Di Sumatera dia bisa hidup, yeah. Sampai Papua dia bisa hidup.
0: Sampai seluruh
1: Suriname
0: sampai
1: ya. Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
0: dia bisa hidup.
1: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan, mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
2: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
1: Satu favoritnya Bang Jo tuh kayaknya.
2: Iya. Sate kulit buat dibubur.
1: Oke. Nah, ini nggak terasa udah hampir.
2: Iya betul. Nih Bang Jo. Udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Boleh silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
0: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Batok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani Kalasan.
1: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
0: Iya, ya. Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
1: Gitu. Oh, begitu.
0: Boleh nanti catat nomornya 0878
1: 0878
0: 391
1: 671
0: 671
1: 79. Saya ulangi ya, Mo ya. 0878 0819-1671-7179.
0: Yeah. Okay. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
2: Atau itu di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
0: Baik. Surya Budaya Nusantara.
2: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
1: Atur sembahun Romo.
2: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRI Net ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 80 peserta perwakilan dari 10 LSM, Ormas, dan Organisasi Kepemudaan di Jakarta Barat mengikuti dialog kebangsaan bertajuk Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diadakan suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Barat tersebut menghadirkan narasumber dari Ditjen Polpum Kemendagri Arul Kusuma Wijaya yang menyampaikan materi merajut nasionalisme melalui seni dan budaya. Menurut Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Barat, Tumpal Hasiolan, dialog tersebut bertujuan memberikan pemahaman pentingnya memiliki rasa cinta terhadap seni dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kebinekaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Polres Rokanilir bersiap menyambut tradisi Bakar Tongkang 2026. Guna memastikan kesiapan agenda tahunan tersebut, Polres Rohlil menggelar rapat koordinasi lintas sektoral. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Rokanilir AKBP Isa Imam Syahroni serta dihadiri unsur TNI Polri, pemerintah Kabupaten Rokanilir, panitia pelaksana Bakar Tongkang, dan instansi terkait lainnya. Kapolres menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pengamanan, mengingat Bakar Tongkang merupakan event wisata nasional yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu Cap Merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Pak, Bu, ngeri sekali, Cut.
2: Ada uang receh nggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman.

0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, be tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Kamis 11 Juni 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Isan.
1: Selalu sedia kan?
0: Iya, betul. Pro Dangdut, Bang Isan.
1: Aduh, dangdut lah kita.
0: Ini akibat gak tidur siang kayaknya ya?
1: Iya, emang gak. Kalau tidur kan kelewatan ini, kelewat apa? Terlewatkan.
0: Ya. Pekerjaannya atau Pro Dangdutnya?
1: Pro Dangdut.
0: Baik, segitu setianya ya dengan Pro Dangdut ya, Masya Allah.
1: Tidak saya ragukan lagi Nurul.
0: Tidak perlu diragukan lagi. Asik.
1: Oke, sebenarnya kan pernah juga kayak anak kemarin tuh bilang.
0: Apa tuh?
1: Terlalu lincah nih jempol, kan kadang-kadang. Sudah juga gitu. Karena akunya diketahui sama kayak anak kan.
0: Iya.
1: Nah duluan ya. Pernah ya dia seperti itu, pernah kencing. Kami ini dok deh, dok ya.
0: Terus?
1: Dok itu terlalu berambisi untuk
0: iya, menggebu-gebu sekali ya, gitu ya.
1: Karena kan, padahal masuk, tapi kok di ini, di cutih lagi, biar mati lagi.
0: Jadi tangannya itu ya.
1: Cepat sekali ya.
0: Reflek
1: ya.
0: Iya,
1: karena ngomong kan, kita kan dari disuruh oleh publik ini. Jadi untuk pilih semuanya kita akan minta ini keterangan dari Pak Haji Roma Irama ya.
0: Iya boleh. Apa judulnya?
1: Saya ingin jelas tentang hubungan kita sekarang, Ros.
0: Oh iya, hubungan kita sekarang.
1: Iya,
0: sang iya gitu ya.
1: Karena gini.
0: Apa tuh?
1: Ini kan beberapa hari lagi dah berubah tahunnya kan. Saya udah tanggal 1 Hijriah, 48 Hijriah.
0: Iya, jadi, betul.
1: Sebenarnya kan langsung memperjelaskan untuk semuanya gitu. Kemudian itu karena nggak bisa yang aslinya gimana itu hubungan kan. Akhirnya balik keluhan tuh. Itu bisa berkasih sayang ya kan. Bukan seorang sahabat lah seperti itu.
0: Baik. Iya kan? Ini Nurul lagi mikir nih, yang mana judulnya?
1: Karena kan berteman dengan Nurul kan keindahan juga gitu.
0: Asik, boleh.
1: Bahasa apa bahasa Inggrisnya kan friend gitu. Bahasa kan sahabat ataupun di Jawa itu sering sohiba gitu.
0: Sohiba.
1: Itu kan nanti akan dijelaskan semuanya oleh sang raja kita kan.
0: Baik, Raja Dangdut.
1: Kasih sayang Maisan, kedekatan sama Nurul kan sebatas teman gitu kan.
0: Aduh, iya tapi Nurul ke toilet bentar. Agak mulus nih.
1: Kalau tanya bisa jerbaikan tempung.
0: Siap.
1: Oke,
0: sudah dapat ini dari Sohiba, dari Roma Irama Sohiba. Itu Aza-Aza bukan sih?
1: Kenapa?
0: Aza-Aza. Bukan ya? Oh Sohiba memang judulnya ya.
1: Sohiba gitu kan.
0: Ini aja deh, yang liriknya aja deh. Yang udah jelas ya.
1: Iya.
0: Oke, silahkan.
1: Memperjelas hubungan kita ya.
0: Baik.
1: Kan kita orang-orang yang seru oleh publik gitu.
0: Baik.
1: Kemudian salam untuk Kak Yana. Apa bilang Kanda tadi? Gak usah saja kita tadi.
0: Apa tuh?
1: Kanda Riah bilang tadi berbuah kan?
0: Apa tadi dibilang sama Kanda?
1: Maisa menyayang
0: apa? Iya, betul. Suaranya ya.
1: Kan beliau itu pas aktif semuanya, kita kan mana tahu kan. Kalau orang Kerodang itu gak tahu jadi sekarang ini maksudnya.
0: Harus begini mungkin ya.
1: gitu ya. Kemudian untuk tadi juga. Kemarin tuh Kak Ayati kan, padahal kan Maisa sering salah untuk beliau, hari itu kelupaan. Dibilang lupa sama adik, kakak sendiri lupa katanya.
0: Itulah makanya.
1: Kak Ayati dua kali di era juga. Untuk Cik Man, Pak Le, dan untuk semua ya.
0: Baik, terima kasih Bang Isan.
1: Sudah ngerti semuanya kan?
0: Iya. Oke.
1: Saya lihat dulu deh.
0: Iya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji ya, dengan segala drama kehidupannya. Oke, di belakang Bang Isan. Halo, assalamualaikum bro dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ada Mak C. Gimana kabarnya sore ini Mak C? Senang hati Mak C ya bisa masuk ya. Rezeki Mak C.
2: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
0: Iya, itulah. Sore ini masih segar ya Mak C ya? Masih segar ya?
2: Alhamdulillah segar, alhamdulillah syukur alhamdulillah. Emek-emek bawa tau.
0: Iya. Baru bangun Mak C? Baru bangun Mak C-nya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya mak cik, kita di betul. Kita di Pro Dangdut, kita ngobrol pakai bahasa Indonesia ya mak cik ya. Boleh ya mak cik ya. Halo mak cik. Halo, mana nih? Kok hilang ya suaranya? Halo mak cik. Waduh, sepertinya turun ya Mak C ya. Aduh, jaringannya. Aduh, sayang sekali Mak C ternyata terputus ya. Nanti bisa masuk lagi ya Mak C ya. Kalau ada rejeki dan kesempatan tentunya bisa bergabung. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ada Kanda. Gak bisa beliau Kanda.
2: Kita bilang apa? Kita ngomongnya assalamualaikum gitu.
0: Lah makanya. Suaranya ini gak bisa digituin, gak bisa dilembutin.
2: Mbak suruh Mbak Radit pasti bisa deh.
0: Yes, Bang Radit ahlinya itu.
2: Iya.
0: Kanda gimana sore ini, masih segar kan?
2: Masih alhamdulillah.
0: Ada rapat hari ini enggak?
2: Enggak ada.
0: Enggak sempat ya. Iya, nanti sambil dengar lagu tahu-tahu udah hilang ya. Udah terbang aja Kanda. Kanda, hari ini lagu-lagu apa kita putarkan?
2: Tadi kan Isan bapaknya, sekarang anaknya ya.
0: Oh iya, siap.
2: Kerinduan aja ya.
0: Kerinduan. Hari ini konser keluarga ya.
2: Iya. Salam-salam Mbak Nurul dulu.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu selama iman dunia akhirat dari pagi sampai petang ya. Sumaji yang sudah putus sayang, buat Isan, buat Radit, buat Yana, buat Nur, buat Desi ya. Yuk, buat semua aja.
0: Baik, terima kasih Kanda.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Kita hadirkan lagu Bang Isan dulu ya. Tadi mintanya lagu Sohiba dari Haji Roma Irama.

0: Ampun bu, ampun. Ani udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: kerinduan Ridho Roma untuk Kanda Jariah dari Lung Bata, semoga bisa mengobati kerinduan Kanda ya. Dan tadi juga sudah kita hadirkan lagu Sohiba dari Haji Roma Irama untuk Bang Isan dari Padang Tiji, semoga sudah berbahagia dengan lagunya. Dan Warehlon, kita sambung lagi Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Ware.
0: Mbak Kak Yana. Gimana kabarnya? Masih segar.
1: Masih segar juga.
0: Segar juga. Alhamdulillah. Enggak kemana-mana hari ini, Kak.
1: Aduh, Hardang.
0: Hardang. Jadi milih di rumah saja ya.
1: Biar putih gitu kan.
0: Iya.
1: Daripada ntar ireng dikirim siapa, terus jauh-jauh aja nggak kenal lagi ke energi hitam.
0: Namanya sekarang bukan hitam, Kak, eksotis.
1: Aduh, ya. eksotis
0: ya.
1: Orang-orang tertentu yang dia eksotis. Padahal kita
0: ikhlas. Iya, cuman kan kalau misalnya namanya eksotis kan, jadi orang-orang yang berkulit coklat pun jadi percaya diri kan. Iya kan, harus. Semuanya kan bagus kan.
1: Asal jangan terlalu percaya diri aja deh.
0: Siap. Iya. Iya,
1: karena kalau percaya diri kelewatan kan lain lagi ceritanya ntar di belakang apa gitu kan.
0: Betul juga, cuman ya itu kan supaya melatih kepercayaan diri saja begitu. Asik,
1: jangan terlihat aja.
0: Iya, betul. Gimana Kak Yana, lagunya mau kita putarkan lagu apa hari ini?
1: Aduh, anaknya si Ridho banget diambil. Tidak apa deh, tetap lagu yang sama tapi dinyanyiin oleh adik iparnya. Bang Roma gitu kan.
0: Siapa namanya?
1: Intan Ali,
0: judulnya?
1: Cinta Segitiga.
0: Cinta Segitiga, betul-betul ini ya, konser keluarga hari ini ya.
1: Tadi bapak kan, yang minta pun bapak-bapak gitu kan. Satu anak, jadi gak mama, gak apa-apa deh. Sekarang kan iparnya yang minta kan, malah tahu jadi calon ipar dia juga nanti kan.
0: Kok untuk diri sendiri kok beda ya? Perasaan baru tadi ngasih nasihat yang terlalu percaya diri ya.
1: Kelewatan percaya diri. Itu gak apa-apa, soalnya kan gak mungkin gitu kan.
0: Amin, kita aminin aja ya kan. Kita tahu dijabah misi yang bolong.
1: Pakai menantu gitu.
0: Iya.
1: Kayana,
0: ada aja pokoknya ya cara ngelesnya.
1: Kalau nggak gitu nggak ketawa.
0: Betul, gitu, kan? Kok ngantuk kita, ketiduran Nurul di Pro Dangdut.
1: Ngantuk kita di Pro Dangdut kalau ngomongnya slow-slow lempeng gitu kan.
0: Betul lah.
1: Kayana aja nggak mau masuk kalau cara itunya lempeng gitu. Kayana mau masuk ah.
0: Siap. Ayo bangun. Ayo kita salam-salaman yuk. Silaturahmi ayo. Dulu yuk.
1: Aduh, belum hari raya lagi. Kita pantar lagi.
0: Yes.
1: Pertama buat Nurul, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Karena ke depan masih pagi sore terus gitu kan. Sebelum ibu tuh
0: ya, ibu negara masih beristirahat ya kan.
1: Operasi gitu kan.
0: Iya betul.
1: Istirahat banyak gitu. Pak ibu negara tuh juga semoga cepat sembuh.
0: Amin
1: gitu kan.
0: Ya rabbal alamin.
1: Terus buat Pak Isan tadi, buat ibu Jaria, buat Dekti juga, Cik Maman. Hai berdua juga. Kamu tutup nih, kalau kamu masuk habis. Terus buat Kak Ngom dan buat Kak Eli dan semua aja terus ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng deh ya kalau siang-siang dengernya centilnya Kak Yana ya. Jadi ada hiburan kita gitu ya. Gak ngantuk bawaannya. Di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Nurul.
0: Iya, Kak Anis.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Anis?
1: Alhamdulillah sehat di Nurul.
0: Alhamdulillah. Sedang di tempat aktivitas ya Kak ya?
1: Iya.
0: Laris
1: iya,
0: manis Kak ya?
1: Biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lagu teruslah nanti Kak Anis ada lagi nih.
0: Boleh, silahkan lagunya.
1: Perawan Desa dari Mansur S.
0: Perawan Desa dari Mansur S. Coba kita carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Duet dengan Elvi ya?
1: Iya betul.
0: Oke, sudah ada kakak.
1: Salam buatnya Kak Yana tadi. Terus semua anggota grup silaturahmi, Pak Le, Cik Mamat, Bu Jaria, Ihsan, De Ayu Manise. Pokoknya semua lagi monitor perempat. Dah.
0: Baik. Nah,
1: Mbak Adik Nurul, sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kak Anis juga ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki, Warilon. Kita dengarkan dulu dua nomor lagu ya. Tapi sebelumnya ada ware-ware nih yang ketuk-ketuk lewat nomor 886. Kita nggak buka lewat 886 ya, ware ya. Kita bukanya lewat 0651470555 saja untuk Pro Dangdut. Begitu. Jadi nanti bisa dihubungi 47055 saja ya. Kita dengarkan dulu. Ada Intan Ali nih yang mau nyanyi Cinta Segitiga.

0: Demikian Warhelon 2 nomor lagu permintaan Kak Iana dari Lebanon, Libya ya. Udah berubah ya hari ini ya. Hari ini pertama berubahnya. Dari Libya dan juga Kak Anis dari Turki. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Warhelon sayang.
0: Iya. Aduh Mace, kenapa kok bisa jatuh tadi Mace?
1: Di lampu.
0: Oh gitu.
1: Lampu habisnya sinyal
0: api. Oh gitu. Iyalah kalau mati lampu biasanya memang hilang sinyalnya.
1: Ini tahu deh mah ibarat bandu.
0: Iya, enggak apa-apa ya. Kita langsung ke lagu.
1: Itu lampu aja api enggak ada api aja sinyal aja.
0: Heeh, betul lah. Lagu mau lagu apa nih Mace? Takutnya nanti tak putus lagi.
1: Udah di balik batu nah aja aku dah ke Orang Lama mantau.
0: Oh, udah di balik batu, Roma Irama udah naik tadi.
1: Oh, isalah. Nah, mana kayaknya nyanyi udang di balik batu wah.
0: Iya, udang di balik batu tapi ada yang dari Lesti Kejora mau enggak?
1: Enggak kaya lu asan mucinya.
0: Pokoknya udang di balik batu apa-apa. Ya. Siap, Mace. Salam-salam buat siapa nih, Mace?
1: Bunyi ikut.
0: Apa?
1: Nanti bagai abang tahu, gak bersalah santan duduk sama lagu awam ni.
0: Iya ampun, so sweet.
1: Tapi ni labu aku langgit lah.
0: Makasih ya Mak Cik ya, Nurul senang sekali dengarnya.
1: Nurul juga. Kalau kak hulu lampu, kak sinyal kak habis, kak putus aja.
0: Iya, tapi untung bisa masuk kembali ya.
1: Alhamdulillah, agak baik Allah mentang lagi.
0: Iya, betul sekali. Tapi untuk selanjutnya kita ngobrol di Prodangdut pakai bahasa Indonesia ya, Mak Cik ya. Ya udah, enggak apa-apa.
1: Ya gua mau jalan nih, atensi enggak boleh pilot.
0: Iya. Enggak masalah. Oke, lagu udang di balik batunya sudah
1: lagu
0: ada.
1: Lagu kan kedai nak udang bukuskan apa ada pelihara tak apa? Ya, salam-salam untuk kawan-kawan tak mau mana, Yesan.
0: Ya.
1: Ibu dah putih dah tak masuk jariah aja buat jariah.
0: Betul.
1: Yang yang alam baru, Kak Eli.
0: Ya.
1: Ke Kak Ina, ya Habib. Baca pengen teman-teman tu, bah?
0: Baik, terima kasih. Salam kalau
1: dari dah selamat bertugas, selamat tepuk rotro. Uang kan dia sudah jalannya bagi baca macam hati.
0: Ya.
1: Hari sudah panas sekalinya.
0: Betul sekali. Sudah apa? Sudah tinggi hari ya.
1: Mari bertensi ya, grup. Jom bertensi ya,
0: ya. Siap, siap.

0: makcik. Terima kasih makcik.
1: Bagi beliau sama tugas. Terima kasih banyak Cik Nurul.
0: Salam kembali untuk keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada makcik yang kembali bisa bergabung ya di Prodangdut ya, setelah tadi sempat terjatuh. Namun katanya setelah mati lampu, pas hidup lampunya bisa bergabung kembali ya. Oke makcik, semoga bisa menikmati lagu dari Lesti, Nasar dan Ungu tadi ya. Di belakang makcik, halo assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam Bro dan Bu Ala kita, Dek Nurun sayang.
0: Aduh Kak Nur sayang. Gimana kabarnya sore ini Kak Nur?
2: Ya kabar baik juga, kayak Dek Nurun di situ.
0: Masih seperti tadi pagi ya Kak Nur ya?
2: Iya.
0: Iya. Ada sempat tidur siang enggak Kak Nur?
2: Udah tidur sejenak. Sudah.
0: Pokoknya udah 15 menit udah cukup ya.
2: Tidur siang jangan lama-lama kali. Enggak bisa bangun karena badannya berat.
0: Badannya berat.
2: Tapi kalau tidur siang kan sebenarnya badannya agak berat. Habis itu malam diri itu juga, makanya tidur sebentar.
0: Gitu. Iya. Makin berat nanti badannya ya kalau tidur siang ya.
2: Iya. Kalau tidur siang mimpi nanti buru-buru.
0: Oh iya, sampai mimpi. Oh itu nyenyak kali tuh tidurnya ya.
2: Nyenyak kali pokoknya adalah.
0: Oke lah Kak Nur, mau lagu apa nih sore ini?
2: Mari Ikan Nerjana Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama, asik. Mengenang cinta pertama ya.
2: Iya.
0: Terus malu-malu kucing lagi. Oh dulu, bukan sekarang kan?
2: Sekarang menadar.
0: Cinta pertama Ikan Nurjana.
2: Ya. Salam-salamnya buat dulu. Ya Dek Nurul sehat selalu, berkah umur.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Berkah akhirat dengan keluarga. Sampai jodoh yang terbaik deh.
0: Amin.
2: Kak Andi kemana lah Kak Andi, gak suara lagi.
0: Kak Andinya lagi istirahat kecapean.
2: Buat Kak Cik di rumah, semoga sehat juga Kak Cik di rumah. Buat Kak Tiana, buat saudari ya, buat Cimat, buat semua saja ya.
0: Baik, terima kasih Kak Nur.
2: Juga assalamualaikum warahmatullahi. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh. Waduh, ini baru keluar nih lagu Ikan Nurjananya ya. Cinta pertama enggak dapat nih Kak Nur, tapi adanya jumpa pertama. Kayaknya inilah yang dimaksud sama Kak Nur ya. Yang penting yang pertama ya. Berarti begitu jumpa pertama langsung jatuh cinta. Baiklah ya. Kita dengarkan ada udang di balik batu dulu ini ya. Bersama Ungu, Lesti dan Nasar.

0: Demikian Warehlon, saat jumpa pertama Ikke Nurjannah sudah kita hadirkan untuk Kak Nur dari Pulau Aceh. Dan tadi juga sudah kita hadirkan lagu untuk Mak Cik Lam Ara dengan judul Ada Udang, Udang di Balik Batu ya, bersama Nasar, Lesti dan juga Ungu. Kita sambung lagi Warehlon yang sudah bergabung, bisa kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut, ada lagi kan?
0: Iya, ada Pak Amri.
1: Iya, betul deh.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Pak Amri?
1: Insya Allah sehat deh.
0: Alhamdulillah. Pak Amri, tadi pagi kok nggak bergabung?
1: Tadi pagi ada acara sedikit.
0: Oh gitu, baiklah. Ini ada tidur siang hari ini?
1: Apanya?
0: Ada tidur siang tadi.
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Selamat pagi.
1: Mana pagi lagi udah.
0: Kan biasanya kalau bangun pagi ya kan.
1: Udah maghrib.
0: Udah maghrib. Ya Pak Amri. Pak Amri, tapi makan siangnya nggak kelewat kan?
1: Ya baru makan.
0: Oh ini baru makan?
1: Iya yeah, iya.
0: Yeah. Oh baru bangun, abis itu makan.
1: Iya. Yeah.
0: Abis itu ke Pro Dangdut.
1: Ya, langsung ke Prodando. Dari tadi tapi ke Prodando, nggak masuk-masuk.
0: Oh gitu.
1: Dari jam 3.
0: Dari jam 3. Oh, 1 jam ya perjuangan Pak Amri ya.
1: Ya, 1 jam perjuangan ini baru masuk.
0: Wih, mantap.
1: Terakhir ya.
0: Yang terakhir hari ini. Boleh deh, lagunya lagu apa nih Pak Amri?
1: Ya... Apa namanya, Perawan atau Janda nih?
0: Oh, Perawan atau Janda, Elvi ya? Elvi tadi udah naik, Elvi Sukaisih sama Mansur S.
1: Ya ini kan banyak nih, kok Perawan dan Janda ada gitu, cita-cita lagi.
0: Oh iya. Ya. Oh iya, betul betul betul. Cita-cita
1: ada Lydia, ada Lydia Aprilia.
0: Yang cita-cita aja.
1: Oh, cita-cita aja.
0: Oke. Cita-cita ta Perawan atau Janda. Oke, okay, kita carikan dulu ya.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Denoro, semoga sehat selalu Denoro, panjang umur, mudah rezeki.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
1: Kemudian Cema, Isan, Umi Yunaka Bapun.
0: Iya. Yeah.
1: Pada part you.
0: Oke, siap.
1: Ya be oleh gare.
0: Iya.
1: Kano pula cek udah. Makasih banyak.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka. Pukul 15.54. Kita sapa aja ya Warih yang ingin bergabung ya di sore ini. Satu penelpon lagi, tapi untuk lagu mungkin gak bisa kita putarkan, karena sesaat lagi juga sudah harus kita putarkan lagu religi ya. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum Yamadi di Labu itu
0: kita Yamadi.
2: Ayah kali masuk.
0: Itulah. Gimana kabarnya Yamadi?
2: Ya, alhamdulillah sehat selalu.
0: Itulah.
2: Lagu aja ya waktu ada lagi nih boleh.
0: Lagu nggak bisa kita putarkan lagi nih Yamadi. Itulah.
2: Oke, mana lah, nggak apa-apa.
0: Kita ini ya, sapa-sapa Warih aja ya, salam-salam ya.
2: Ya.
0: Silahkan nih, Yamadi. Salam buat Yamadi ya, hari ini 8 orang.
2: Buat Pan-Pan dan semua yang sudah masuk atau yang belum masuk ya. Semoga selalu jalan dulu waktu ada lagi.
0: Oke, siap. Baik sekali hati Yamadi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali ya Yamadi belum dapat kesempatan untuk request lagu hari ini. Gak apa-apa ya Yamadi ya, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan besok bisa kembali bergabung di Pro Dangdut. Dan semoga besok lebih cepat ya waktunya ya. Kalau bergabungnya ya, semoga saja. Karena kan rejeki juga yang menentukan kan. Udah coba-coba dari awal buka Pro Dangdut, tapi gak rejekinya ya gak bisa masuk. Ada yang udah bisa masuk tapi malah kepleset jatuh kayak kita dengar cerita-cerita warih-warih kita ya, Warih Lon ya. Dan saat ini sudah pukul 15.55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita tutup dulu Prodangdut edisi hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Ada Bang Isan tadi yang buka pintu dari Padang Tiji. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Ada Kak Yana dari Libya. Ada Kak Anis dari Turki. Ada Mak Cik Lam Ara, Kak Nur Pulau Aceh, Pak Amri barusan dari Kota Malaka, dan ada Yahmadi dari Labuy. Sampai jumpa Warehlon dengan Nurul di Prodangdut mendatang.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini dengan mendengarkan lagu religi. Dan untuk informasi pelaksanaan ibadah salat asar, insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: Demikian Warehlon satu tembang bersama Maher Zain dan Haris J dengan judul Qalbi Fil Madinah. Sudah kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda sekaligus menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Saat ini sudah pukul 16.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan,

Saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo teman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi
1: 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siang perjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BKK laksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji Aceh. Berita lainnya, di Rut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji Kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
2: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
1: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin, dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Paseh Aceh Utara. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
4: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya.
3: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
5: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Sulianti, menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja atau Sekretariat Dharma Wanita Persatuan. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Dalam wawancara dengan RRI, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh Nyonya Dewi Haris Fadilah mengatakan bahwa DWP RRI Melabuh telah lama menginginkan ruang kerja atau sekretariat khusus untuk melaksanakan segala aktivitas.
2: Selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Melabuh merasa bangga dan alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 kita sudah ada sebuah ruangan yang ini sudah lama diimpikan dan direncanakan oleh ibu-ibu dan alhamdulillah baru pada hari ini bisa kesampaian.
1: Dewi mengatakan bahwa hari ini merupakan hari bahagia bagi ibu-ibu Dharma Wanita RRI Melabuh karena telah memiliki ruang sekretariat. Ia berharap dengan adanya ruang sekretariat tersebut Dharma Wanita RRI Melabuh dapat lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan terus berperan aktif dalam kemajuan Dharma Wanita RRI Melabuh di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan peresmian ini dimulai dengan doa bersama, prosesi pesiju, dan ditutup dengan makan bersama seluruh karyawan RRI Melabuh. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Majelis Adat Aceh atau MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang diikuti oleh para tokoh adat Tuhaput, Pemuda, Gecik dan Imam Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Sekretaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran lembaga adat di tengah masyarakat. Sebab pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
4: Di kelembagaan adat di tingkat gampong misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat setempat. Dan kehadiran MAA ini membuat pelatihan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah-masalah sekarang
3: ini. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
5: Dalam hal peradilan adat ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan Pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam Pasal 4 Kanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Benar Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Benar Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap. Jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
7: Terima kasih kepada keluarga besar Polgap yang telah bersusah payah mengumpulkan barangkali atau mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli kepada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
6: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni Fisika SMA Negeri Sauta Kengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
8: Iya, Fisika. Fisika 91 SMA 1 Takyona. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa pada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah hidup saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
6: Jalan nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, perpustakaan Kampung Kung Pengasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan kampung terbaik se-Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung ini nanti akan mewakili Kabupaten Aceh Tengah dalam lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi pada Juli bulan ini.

0: dati, ha? Qui alla radice, sposo. E tu vedi, singa, anana, canadirga, bisa kantan.
1: Di Zulfan menyebut, dalam lomba itu ada 16 perpustakaan kampung yang memenuhi kriteria lomba. Zulfan berharap perwakilan Aceh Tengah akan menjadi pemenang di tingkat lomba perpustakaan kampung dari provinsi dan menjadi perwakilan ketiga nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke Kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Pasokan LPG di Kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
5: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah tiba di berangkatkan di Banda Aceh. Dan tiba tadi di sini sekitar 12.15 sebanyak 1.120 yang 10 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupi lah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
4: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
6: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat ketiga kapalnya apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada 3K sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
4: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, PT Waskita bayar 22 juta sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Subul Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
7: Mungkin tidak mau ketahuan, tapi masih ada yang belum jelas. PT Waskita Karya menuntaskan pembayaran sisa upah sebesar 20 juta rupiah kepada 23 pekerja proyek sekolah rakyat di Desa Buluduri Simpang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sumberwaras. Pelunasan itu dilakukan vendor setelah mediasi kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait aduan upah tak sesuai janji awal. Koordinator Wilayah Pelaksana Proyek Strategis Nasional Waskita, Fitra, menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki persoalan langsung dengan pekerja. Sistem kerja yang dipakai tersebut merupakan dorongan sehingga hubungan kontraktual dilakukan dengan mandor atau vendor. Sebelumnya, Ketua Wara Edi Saputra Bako mengungkap puluhan pekerja asal Pulau Jawa tersebut mendatangi kantornya pada Senin malam. Ketua Wara Perwakilan Sumusalam bersama tim media mendampingi pekerja tersebut ke lokasi proyek Sekolah Rakyat Aceh di Buluduri. Salah satu pekerja proyek mengaku direkrut dengan tawaran upah sebesar Rp270.000 per hari. Namun di lapangan upah tersebut hanya diberikan Rp160.000 dan helper Rp130.000. Para pekerja lain menyebut selama 3 pekan bekerja hanya menerima penjaman sebesar Rp200.000 dan Rp900.000 per orang. Mereka dipulangkan tanpa kejelasan perhitungan upah hingga kesulitan ongkos saat pulang ke kampung. Usai mediasi, vendor membayarkan sisa tersebut sebesar Rp22 juta dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp52 juta dan pembayaran tahap pertama sebesar Rp30 juta pada 8 Juni lalu.
8: Kami akan minta nota-nota kerja. Kenapa? Kami akan membayar dulu, baru kami bayar sisanya. Jangan sampai warung tidak terbayar. Kenapa kalau menyampaikan sudah datang ke sini? Cuma kenapa nggak ada kita agak di sini satu? Karena posisinya kan datang direktur ke luar. Saya datang mungkin dari pagi besok.
7: Lunasan dituangkan dalam

0: pasangan maupun pihak ketiga. Selain melunasi upah, Waskita juga mengatakan bersedia memfasilitasi transportasi pulang pekerja ke daerah asal masing-masing ke Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja buruhan pada proyek strategis nasional di Sumbu Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyok cik, nyok. Lagi drone pegah Bang Din. Menyok menan, anak jadih lampu blok tu mah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayah mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau enggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Po lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.
1: Kenapa berhenti mendadak, Bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, Bang, lihat. Lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang. Nggak ada uang. Jatuh entah di mana.
1: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih, Nak.
1: Sama-sama, Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

juga harus penuh kesabaran. Lebih-lebih kadang-kadang tanya kurang belanja baju, urineng tanya. Kadang-kadang matanya kurang belanja, kagukun kagutanya. Siga dua, kagucaci maki siga dua. Tanya tetap baik bengih. Bagaimana caranya? Itulah dengan sabar. Tak usah, tak usah. Watek kana tajuk kagukim lah. Watek kana tajuk. Konyan kamangat hati lah. Memang kadang-kadang watehana meri baju, tapi wateh kata ju kata tersenyum kembali. Tapi menyohana kesabaran, kadang-kadang kata timbul perceraian. Leh mencerai kagalak lom. Ya, kadang-kadang, ha, bak mencerai karuh mendalu leh. Bak mendalu leh kena walom. Kapa yang hafzina buta? Wateh kapa yang hafzina buta? Kata saya minta tunggu yang dia taluk leh beb cina buta je walau pekan karena kau menyesal dan sebagainya dan sebagainya. Nyokonyo beb bagah-bagah timbul sifat amarah, perle tabut bah sabar supaya hati katanya tambah dan tenang, supaya jiwa katanya tenang. Sehingga lewat ketenangan tersebut akan selesai masalah sedikit demi sedikit, bacut demi bacut akan gelah masalah. Ya, sabuh-sabuh gelah masalah. Tapi miyohana tenang, bana masalah bacut. Kan timbul masalah la elom. Timbul masalah la elom. Lebih-lebih kadang-kadang. Karut jaruh. Lebih-lebih kadang-kadang. Kau mencaci maki sampai kepada ayahnya, ibunya, kakek neneknya, truk masapohnya. Timbul caci maki. Ini tidak dibenarkan pada hakikatnya. Karena Allah menuntutkan kepada kita kesabaran dikala kita menghadapi satu kemudaratan. Dan Allah menyertai orang yang sabar. Dikala kata sabar, mohon kepada Allah, serah diri kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberi jalan keluar. Dan adalah sabar itu permulaan bagi orang yang menjalani jalan ini, orang yang menunjuki jalan, menunjukkan jalan akhirat. Awal mulanya ialah wajib bersifat dengan sifat sabar. Lagi ada mit berut. Ya, lam daya. Menancik urung jak. Sekula. Ya, ada mit lam daya. Gelasa. Nyo penuh. Harus penuh kesabaran. Terutama kesabaran orang tuanya. Ya, anak goyan. Kadang-kadang. Bengah. Puas setengah lima. Kaga pukul. Ya, benar. Ya, kemudian. Kadang-kadang malam telat di eh. Pakon dimulang dan

0: sebagainya. Jadi punya orang si yang kadang-kadang kurang beo mumpung kabungeh tu pakan magah saya pegawai lo pakan pelan ieh lo pakan pakannya pakan je kadang-kadang nak gempoh juga oleh dungku watet pelan ieh jamaah watet pelan ieh bud sehingga kabungeh orang si padahal gempoh gempoh setan setan irayu telat ebut dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dalam mendidik yo ada ketentuan-ketentuan si dan sebagainya. Begitu juga orang jak sikula juga harus penuh kesabaran tabah, apalagi iaitu orang jak kuliah dan sebagainya juga harus penuh kesabaran. Kadang-kadang bu putih tok ngansira aku pajuh ya, demi iaitu kesabar buat kuliah dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam bahagian iaitu akhirat. Sehingga huruf akhirat ya, nyo hanapatli ya akhirat hanali sabar menyokan hidupnya menyokan nata sabar hidupnya hanap dapat manfaat dari segi kesabaran di hari akhirat. Karena ya akhirat tengah hanali surah sabar ya akhirat. Idonya ayo sabar. Di akhirat hanali getuntut kesabaran. Kabeh bah sabar akhirat. Begitu mati katanya yang bah sabar kabeh. Lam kubu hanali selah sabar-sabar dulu lam kubu. Ya mana? Oh wate kebangkit lam-lam pada masyarakat hanali selah sabar li. Ya. Apalagi dia atas titi suatan muzakib. Yang lebih lo menghanali masalah sabar. Begitu juga dalam malam curuga yang hanali bah sabar ini kabih. Yang nak sabar itu nya berarti mendapat pahala, mendapat manfaat. Yang hana sabar red masalah sabar, kaku hana sabar katanya itu nya kaku hana manfaat dari segi sabar katanya di akhirat. Karena bah sabar di akhirat hanali, hana wajib sabar ali di akhirat, hana tuntut sabar ali di akhirat. Nah, tak buat amalan, kakuhna tengok di akhirat. Hana tak buat amalan, kakuhna. Angempur, agapreh tengok di akhirat. Maka menalah umpamaji. Maka dikarenakan hana masa labdonya tak kerjakan. Nah, tak buat apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mana? Umpamaji tengok di akhirat, tera orang. Ya, gantuk. Kaku gantuk. Tak sabar hai kagak tu. Kadang tambang syurga. Ana istilah menyo yang jatah lup dalam syurga, tambang syurga, jatah lup dalam neraka, ke tambang neraka, menyo jatah ijih ke siksa si kurung puluh tun. Si kurung puluh ribe tun akhirat, kaku si kurung puluh ribe tun. Jatah berarti leh puluh ribe tun, kaku leh puluh ribe tun. Tetap kena tu. Ha. Padum tun jatah haji, kaku dunan. Kata Syekh Ibn Ruslan di dalam hikamnya, awalul maqamati as-sabru ala muradihi ta'ala wa awsatuha ar-ridha bi muradihi wa akhiruha ayyakuna bi muradihi wa ikhtiyarihi. Artinya bermula permulaan segala maqam itu sabar atas kehendak Allah Ta'ala. Ya, benar apa katanya. Awal derajat, awal derajat, awal segala derajat yang akan gejuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya benar sabar. Contoh umpama aja lagi orang Mekat. Yang orang Mekat pun kadang-kadang ke Mekat silam lehungkut. Lampas saya ungkut syit melabur-laburnya. Tapi kesabar, kesabar baca sehingga kaik kesewa aki lima, kesewa iaitu kios, kaik kesewa toko dari Sabah kedua dan sebagainya. Pekon karena memang demi mencapai derajat yang tenang, derajat yang iaitu mulia sabar. Nah, begitu juga ya, orang ibadat. Demi ibadat yang sempurna, dia juga butuh kesabaran. Baik hajat dan sembahyang berkala. Ya. Jadi kan ada kesabaran. Padahal gedanyo salatnyo, tayo sembahyangnyo, nyo kata tamang le gedanyo di dalam yaitu tamunajat dengan Allah. Di dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam yang sebenarnya kita ya, perlu ya, gedanyo ya, tak melemeh-lemeh dengan Allah, tak meselih-selih dengan Allah, ya benar, tak mengasih-kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena hajat dan sembahyang berkala, nyo hana mendapat nilai kesabaran, hana nilai karena hana sabar. Kadang-kadang si semayang-semayang hana sah. Kadang ada geruku hana demak nina. Ada kesejut hana demak nina. Ada yang tidak hana demak nina. Hanya yang kesejut kaku beda. Amdeh kita kesejut. Bertetap leh siat. Benar kadar kadar subhanallah. Benar demak nina. Mah hana demak nina. Hanya geruku kaku beda. Hanya yang tidak kaku sejut. Ya. Inilah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi bermula permulaan segala makam itu sabar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemantau yang kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala sabar. Jadi mio kata but kata tamang lam ilmu tasawuf nyo yang pertama ialah sabar. Nyo bak but nyo, bak taduk ta but nyo. Bak dengar but nyo, nyo juga kesabaran. Jadi mio hana sabar kata tebit. Kada yawo. Ha, tapi ba demi untuk mendemu hikmah, mendemu ilmu, dan dua siat, dan dengar apa yang akan disampaikan lewat kesabaran dan dua dan yang dekat ka mendemu ilmu. Ya, ka mendemu faedah. Dan pertengahan makam itu rida dengan kehendak Allah Taala, dan kesudahannya itu bahawa adalah engkau itu semata-mata mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak ibarat gedayo dah sembahyang pamai. Ya, sembahyang lima wate. Awate gedayo dah sembahyang lima wate nyo. Menyo sekedar sabar. Memang ada ajut ada dah sembahyang bekalu. Tapi tak sabar walaupun ate gedayo met-met. Suup sang-sang lebih-lebih hana kipahangin dan sebagainya. Ya. Ada aja hajana semayang berkala, berkala demi. Tapi tak betul. Demi gelah wajib dengan Allah Ta'ala. Yang kekum sabar. Yang tingkatan paling rendah. Kemudian tingkatan yang pertengah rida dengan kehendak Allah. Tiada sedikit pun terasa menyakitkan. Hana sedikit pun rasa pedih dalam hati. Menyo sabar no pedih-pedih tapi kepedun. Menyo rita hanali menyo hanali terasa sakit. Memang dia sangat meridai apa yang telah dikehendak oleh Allah, apa yang dituntut oleh Allah. Dia menerima dengan lapang dada, rida atas yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kesudahannya itu bahawa adalah engkau itu semata-mata mengikut kehendak Allah dan ikhtiarnya Allah. Iban yang kau kehendak oleh Allah, yang kau kepilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lagian terus gejalani, terus geikuti, tiada mengeluh, tiada apapun. Maka yang kau mendemuk makam yang tinggi. Faslun fi bayani fadilati sabri. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan sabar dan kepujiannya. Bermula kelebihannya dan kepujiannya itu beberapa yang tersebut di dalam Quran. Sekira-kira lebih daripada 90 tempat dalam Al-Quran naga sebut tentang kelebihan sabar, tentang yaitu kepujian terhadap sifat orang yang bersabar. Lebih kurang dan disebut dalam Al-Quran kelebihan sabar dan kepujiannya sifat sabar si kurang peluh boh tempat. Dan beberapa yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada disebut dalam hadis Nabi. Dan beberapa yang tersebut dalam asal sahabat Nabi juga ada disebut di dalam, yaitu kalam para sahabat dan tabi'in dan awliya yang salihin, awliya-awliya yang salih-salih, awliya-awliya Allah SWT. Dan setengah daripada kepujiannya itu firman Allah Ta'ala, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya, dan kami jadikan mereka itu yang sabar itu akan imam yang menunjukkan jalan berbuat ibadah dengan suruh kami tatkala sabar mereka itu. Contoh sira urung yang jid dakwah, pakan jid dakwah karena na gubernur dalam mendakwah. Jadi awak teh gubernur dalam tata cara dakwah, dalam tata cara menyampaikan sesuatu, maka penuh kesabaran wadai gubernur. Kadang-kadang gerah, kadang-kadang gepetun demi jut ada yang gubernur oleh gure gomnya supaya wadai kesampaikan wadai gedakwah itu kagedo'o apa yang pun ilai kesampaikan, apa yang perlu kesampaikan, apa tujuan dan sebagainya. Pakat nyokuh, ya, sehingga ya, dia menjadi seseorang yang dapat menyebarkan dakwah. Jadi sira urang bila betul-betul kesabaran di dalam sesuatu, apalagi hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal yang God, dia dapat kepentingan orang yang lain lo, dapat gebimbing orang lain lo. Agar sira urang merenung Quran, gemerno pun Quran dari Al-Hibba, ayang gemerno Quran Arayu, ayang gebut, yaitu tajwid-tajwid, ayang gemerno irama-irama, ya, gemerno bandu-bandu, gemerno arti ji, gepahami tafsirnya, dan sebagainya. Maka, karena kalian penuh kesabaran di dalam getuntut ilmu Al-Quran, di dalam mempelajari Al-Quran, kemudian gonya dipilih pada hakikatnya oleh Allah untuk mengajari Quran terhadap orang yang lain. Sehingga gonya jid gepernogo, jid gepubugo. Pakon karena tekunnya, karena sabarnya, karena muadzabahnya, karena istiqamahnya di dalam menuntut ilmu Al-Quran, sehingga dia ditunjuk pada hakikatnya oleh Allah untuk membimbing orang yang lain. Karena gaya kajut, maka ada orang yang merenung pakaian. Dan lagi firman Allah Ta'ala, watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabar. Artinya, dan telah sempurna perkataan Tuhanmu yang terlebih baik atas bani Israel dengan sebab sabar mereka itu. Jadi Bani Israelnya pada permulaannya sangat sabar, ditindas oleh Fir'aun, oleh kaum Kubti. Fir'aunnya ya, kaum Kubti ya, ditindas, yaitu Bani Israel. Sabar tak Bani Israel sampai dikirim oleh Allah SWT, yaitu Nabi Musa. Tapi akhir-akhirnya mereka tersebut kufur atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain keputeran hidangan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Nabi Musa dan kepada yaitu Bani Israel. Ya, keputeran yang padang teh ya. Keputeran yaitu hidangan. Keputeran yaitu makanan yang makan mana wasalwa. Tapi karena Duduk awaknya itu hana dipatih pun yang diperintah oleh Allah. Watai keputeran makanan hang bi som-som. Keputeran iaitu daging panggang, baju memadu, hang bi som-som. Nah, abih baju bah menan. Han abih bah menan. Ya. Be aco, ya som, pasal dalam plastik, ya puih oleh ke pintu. Ya som, dalam nalung dan sebagainya. Bah menan. Oh, han abih bah menan. Ya. Jadi ya cok ya som-som hana kebetulan oleh Allah karena hana ipati karena tidak dituruti apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi duduk-duduk yaitu khianat bahkan Bani Israel nya tiuro ipoh Nabi Tirbedo karena letak ya, Nabi daripada Bani Israel yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ke karena Bani Israelnya wadai dodo ka khianat wadai dodonyo ka hanali ipati ku yang kepegah maka mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala malah dalam Quran iaitu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman Allah taala wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani makanu yang amalun. Artinya dan saya lagi akan kami balas akan mereka itu yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik daripada amal yang ada memperbuat mereka itu. Orang akhirat pahala sabar yang lebih gen. Lebih gen daripada pahala amal-amal ibadah yang lain. Pahala sabarnya jauh lebih baik Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena berat dalam menjalani kesabarannya berat. Betat bak sabarnya. Ya. Betat bak sabar. Lebih-lebih dalam ekonomi. Dalam ekonominya berat harus perlu kesabaran. Ya mana? Sehingga pegahlah sabo kitab sidro urang agam. Gejak mengadu bak gurai kanyan tentang ekonomi tentang belanja karena memang koyang sira urang yang fakir sira urang yang miskin hanapan ya nego mengadu hai ya ke gejak bak gurai kanyan terus bak gurai kanyan kekun bak gurai wahai gurai lun namo doa ke lun bacut bermudah rezeki karena urang nang lun gelake-lake sambil belanja pak lu. Oh, wate gelake kadang-kadang hana belanja. Tak bengih ke berinang dan sebagainya. Wahai gurai lu, don sira waliullah. Don sira aulia Allah. Nama doa baju gelun bermudah rezeki. Sehingga gekun oleh gurai kaya, wahai murid lu tuan. Menyo kata, berle bermudah ju rezeki benar laju nyan wate dilake le urinang kata nyan ba wate nyan tak doa laju ba Allah karena hati kata wate tak lake ba Allah wate lake le urinang kata hana belanja betul-betul bulat hati kata tak lake ba Allah betul-betul kusuh hati kata wate tak lake ba Allah betul-betul 100% bulat hati kata dan melaki bahawa Allah Subhanahu wa taala hana bimbang pikiran holain hana menjawab holain karena kata dalam sangat-sangat membutuhkan dalam sangat-sangat hajat kata maka berjaro laki laju pada Allah tapi karena kata hana datujan pajan melaki hana datujan pajan berdoa sehingga kata hana ada lagi kepada Allah Ta'ala makanya jika sabuk ilmu bagi kata bila urina kata kagak lagi dan ekonomi bak kata kurung bahkan jahana lagi juga Allah bak watayan juga lagi baik pun singa baik pun trip malam baik pun poh leh malam lagi pemaji poh putnya juga berdoa menai lagi berdoa juga bersambung berdoa juga bakat karena hati kata sangat bulat kepada Allah dan wadai kata, wadai hati kata, butui-butui bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wadaian ke bulat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mana banyak. Jadi, yang ke, tanya, cuba ada praktek, insya Allah akan gebi oleh Allah rezeki yang melimpah ruah. Ya, mana. Jadi fahla sabar di akhirat nyo cukup rayu. Jadi singa huru akhirat hanya leh sabar. Pusit fahla sabar. Fahla singa huju. Ya, yang sabar hanya leh singa. Ya, hanya leh sabar. Urung lam-lam padang masyarakat itu yang seri beboh kaki melapih ada sabah kaki seri beboh kaki lain. Melapih. Ya, ya, ya. Hanya nampak sabar. Aku tepih je mana. Ya, hana leh sabar. Aku lagi anju. Ya. Ya mana. Begitu juga. Ya batiti sifatal mustaqim. Ya aju. Ya, ya, ya aju, ya aju. Menurut tabuh riwayat, titi sifatal mustaqim yo. Seri betun eh, seri betun ya, seri betun terun. Rasulullah gepreh belah deh. Yang baik yang. Aduh baik ngau leh. Adum e ngaki, adum e ngemperut, adum e ngeru, adum e ngejarau. Ya benar. Berat. Pakat karena menurut amal diri masing-masing. Menurut sambar riwayat yang ke hanadu di suatu musakim yang hanadu kan teri betun e, kan teri betun ya, kan teri betun terut. Ibancit dumna amal ibadah tayo yang tak pupun ibadah. Mulai dari balik ke dayo hingga sampai ke dayo dumno ka umur tu dumno dumna amalan ibadah yang kada kerjakan yang ikhlas hati karena Allah yang ke ubenan di sata muzakim oh hana amai membacu kaku hana tu di sata muzakim oh na amal kaku na tu hana kaku hana ya mana mana kira-kira ke roh tu. Dumna bina ke titi selatan musakim yang kata pegawai. Bukan dua meter tepo rayuk je. Pulih meter tepo. Atau baru beuk deblah tujuh. Atau syihana sama sekali. Wallahualam bisawab. Yang terserah kepada diri pribadi kita yang masing-masing. Dan tanya mbak draw kita yang. Dan renung mbak diri pribadi kita yang. Yang mana? Jadi meyokon. Penuh kesabaran di dalam menjalani ibadah di dalam kehidupan dunia yo, maka tiada mendapat fahla yang melimpah ruah yang sempurna nanti di hari akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utiya ahadun ita'an khairan min sabri, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya tiada diberikan seseorang pemberian yang terlebih baik dan yang terlebih luas daripada sabar itu. Orang akhirat fahla yang cukup beraya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ialah nilai kesabaran. Hana lain yang raya menurut takalan dalam hadisnya yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin hadirat sekalian, ketanya dalam menjalani ibadah sehari-hari yang betul-betul penuh kesabaran, insyaAllah Allah akan memberikan kepada kita semua pahala yang sempurna di hari akhirat kelak. Maka enok mentang lebih dan kurun dua lagi mah kiranya bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Waril di berpada berada masih bersama kami RRI program Patah Banda Aceh. Waril, apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Waril kembali akan kami hadirkan informasi program. Masuk kami informasi-informasi ke ruang dengar Anda, dan Aceh Wetland Forum atau AWF menilai penanganan kasus perambahan hutan mangrove di Desa Kuala Genting, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Temiang hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum. Padahal dugaan perambahan kawasan hutan tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah pusat sejak tahun 2025. Dalam siaran pers yang diterima RRI, AWF menyebutkan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan produksi dan hutan lindung mangrove masih terus berlangsung hingga mengancam kelestarian ekosistem pesisir di wilayah tersebut. AWF bersama lembaga advokasi hutan lestari Lembah Tari maksud kami, dan juga Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOG sebelumnya telah melaporkan kasus tersebut kepada Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan Kementerian Kehutanan RI pada 24 September 2025. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Balai Penegak Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera melalui kegiatan pengumpulan bahan dan juga keterangan yang telah dilakukan pada 11 hingga 15 Agustus 2025. Berdasarkan hasil pull bucket yang disampaikan Balai Gakum Kehutanan Sumatera kepada AWF pada 19 November 2025. Lokasi yang diadukan berada di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung Desa Kuala Genting sesuai dengan peta lampiran surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6616 tahun 2021 tentang pengembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Aceh. Tim juga menemukan dugaan perambahan kawasan hutan seluas 350 hektar yang dilakukan menggunakan 4 unit alat berat jenis eskavator. Dari hasil analisis citra satelit, aktivitas pembukaan lahan tersebut mulai terjadi sejak Oktober 2022 dan mengalami perluasan pada tahun 2024. Dan selain itu, Warilon, petugas juga menemukan sejumlah pondok kerja, kanal yang baru dibangun maupun ditinggikan, serta penanaman sawit yang baru ditanam di area yang diduga akan merupakan kawasan hutan. Dan dalam laporan tersebut, Warilon, Balai Gakum Kehutanan Sumatera juga mencatat kerusakan ekosistem mangrove yang diperkirakan mencapai sekitar 500 hektar. Dan kawasan yang mengalami perubahan tutup hutan itu sebagian telah ditanami sawit berusia sekitar 8 hingga 12 bulan. Nah, sebagai tindak lanjut, Balai Gakum Kehutanan Sumatera menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah Banda Aceh yang terkait dengan penyelesaian penguasaan tanah dan dalam rangka penataan kawasan hutan melalui skema tanah objek reforma agraria maksud kami. Dan selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH terkait upaya penguasaan kembali kawasan hutan yang terdampak. Dan juga pada lalu, AWF menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pembalakan mangrove di Aceh Taming belum berjalan efektif, dan organisasi tersebut mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mempercepat penyelesaian kasus dan menindak pelaku yang bertanggung jawab serta memastikan pemulihan kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat deforestasi dan juga alih fungsi lahan tersebut. Baik Warilon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Tahta dunia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Terima kasih Warilun di Warpod ada berada masih bersama kami RRI program Ampota Banda Aceh. Warilun masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan, semari juga kami hadirkan informasi-informasi menarik ke rumah dengar Anda. Warilun, negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim ternyata masih menerima porsi kecil dari aliran dana iklim dunia. Kondisi ini menjadi sorotan dalam briefing paper Institute for Essential Service Reforms yang berjudul Beyond Bretton Woods, ya, MDB Reform and the New Development Bank's Potential in Financing Green Transition Project yang terbit pada Maret 2026. Laporan tersebut menjelaskan, Warilun, bahwa pembiayaan iklim global yang disalurkan melalui Multilateral Development Banks memang terus meningkat dan mencapai rekor, yaitu 137 miliar US dollar pada tahun 2024. Namun sebagian besar dana masih mengalir ke negara berpendapatan menengah dan tinggi yang memiliki kapasitas institusional serta peringkat kredit lebih baik. Dan di sisi lain, negara-negara yang paling tertinggal atau less development country hanya menerima sekitar 18% dari total pembiayaan iklim yang disediakan dan dimobilisasi negara maju pada tahun 2022. Sementara itu, Warilun, negara kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut hanya memperoleh sekitar 2,8% dari total pendanaan tersebut. Ketimpangan ini dinilai ironis karena kelompok negara tersebut justru menghadapi dampak perubahan iklim yang paling berat. Mulai dari ancaman banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, hingga kerusakan infrastruktur dan gangguan ketahanan pangan menjadi tantangan yang mereka hadapi setiap tahun. Dan laporan itu menyoroti bahwa sistem pembiayaan iklim saat ini masih memiliki berbagai hambatan seperti prosedur yang rumit, persyaratan kompleks, serta mekanisme pendanaan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi negara berkembang. Akibatnya, banyak negara yang membutuhkan dukungan justru kesulitan mengakses sumber pendanaan internasional. Dan juga Warilun, menurut laporan tersebut, reformasi MDB menjadi langkah penting untuk memperbaiki distribusi dana iklim agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan negara rentan. Dan selain meningkatkan jumlah pendanaan, reformasi ini juga diharapkan mampu mempercepat penyaluran dana bagi upaya adaptasi dan juga transisi energi di kawasan Global South. Dan juga pembahasan mengenai keadilan pembiayaan iklim semakin relevan karena dunia membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk menghadapi krisis iklim. Dan juga Warilun, tanpa perubahan dalam sistem pendanaan global, kesenjangan akses dana berpotensi terus melebar dan juga memperlambat upaya mencapai target perjanjian Paris di negara-negara berkembang tentunya. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui RRI.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Perpoda ada berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro. Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

اللهم رب هذه الدعوة التامة

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dengan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah pada subuh ini, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini, Allahumma amin. Ma sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Ma sya'nu wujudut talab, ma sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Bukanlah yang terpenting bagimu itu sekedar meminta atau berdoa. Hanya saja yang terpenting itu adalah bahwa engkau dikaruniakan akan keindahan adab. Kita ulangi, bukanlah yang terpenting itu sekedar meminta atau berdoa, akan tetapi yang terpenting itu adalah bahwa engkau dikaruniakan akan keindahan adab. Jadi ada dua poin di sini. Yang pertama tentang meminta. Makna meminta di sini meminta kepada Allah atau doa. Kemudian poin yang kedua, husnan adab, karunia Allah berupa adab yang indah, adab yang baik. Adab yang baik di sini maksudnya adab dengan Allah. Adab dengan Allah itu ada beberapa, di antaranya bentuk adab dengan Allah adalah bermakrifah kepada Allah atau mengenal Allah. Mengenal Allah

0: dengan sebenar-benar ma'rifah, dengan sebenar-benar mengenal. Artinya mengenal Allah dengan seluruh sifat-sifatnya dan seluruh af'alnya. Jadi sebenar-benar ma'rifah itu adab paling utama dengan Allah. Jadi kita kenal Allah dengan seluruh sifat-sifat dan af'alnya. Misalnya kita mengetahui bahwa salah satu sifat Allah yang kemudian menjadi namanya adalah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha mengurus. Qayyumus samawati wal ard, mengurus seluruh makhluknya di langit maupun di bumi, mengurus seluruh kehidupan makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang kehidupannya tidak diurus oleh Allah, dan Allah mengurus seluruh kehidupan makhluk termasuk kita manusia itu setiap saat. Setiap saat la ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak pernah luput kita dari diurus oleh Allah. Tidak pernah Allah itu ta'khuduhu sinah, mengantuk, wala naum, apalagi tidur. Terus Allah mengurus kita makhluk termasuk kita manusia. Itu salah satu bentuk ma'rifah kita kepada Allah, bahwa Tuhan kita, pencipta kita, Allah yang kita kenal adalah memiliki sifat Al-Qayyum, maha mengurus seluruh urusan kita. Kemudian kita mengenal Allah bahwa setiap yang diurus oleh Allah itu adalah pasti baik. Biyadikal khair, di tanganmu wahai Allah Al-khair, segala kebaikan. Tidak ada satupun yang dibuat, yang dikerjakan, yang diurus oleh Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Nah, ketika kita bermakrifah kepada Allah seperti ini salah satu sifat ya, baru salah satu sifat. Ketika kita bermakrifah kepada Allah seperti yang kita gambarkan tadi, kita meyakini salah satu sifat Allah Al-Qayyum, maha mengurus seluruh urusan makhluk, dan dalam mengurus urusan makhluk adalah Al-Khair, semuanya baik, tidak ada yang baik dari Allah. Maka hasillah dari sini husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Inilah adab dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah, bahwa kehidupan yang selama ini sudah kita jalani sampai hari ini itu semua tidak pernah terlepas daripada diurus oleh Allah. Nah, kalau selama ini dan yang akan datang terus diurus sama Allah, berarti itulah yang terbaik. Nah, itu di antara itu adab yang paling utama dengan Allah. Maka dengan ma'rifah seperti itu lahirlah husnudzan. Ketika lahir husnudzan, maka tidak ada yang perlu kita keluhkan. Tidak ada yang perlu kemudian kita minta tambah. Kenapa kita harus minta tambah? Karena selama ini kita sudah diurus sama Allah. Kalau kita minta tambah berarti ada yang kurang cara Allah mengurus kita, kan begitu logika sederhananya. Kalau kita mengeluh berarti ada yang kurang cara Allah mengurus kita, kan begitu logika sederhananya. Kalau kemudian kita masih merasa ini tidak beres, itu tidak beres dengan kita misalnya, berarti kita masih merasa cara Allah mengurus kita tidak beres. Maka ketika ma'rifah itu benar-benar kita kenal dengan sifat-sifatnya tadi, yang salah satunya Al-Qayyum, rasa-rasa tadi tidak ada lagi. Kita sudah husnudzan kepada Allah. Kemudian kalau sudah seperti itu adabnya, fungsi doa apa? Tujuan kita berdoa, yang dalam berdoa itu kita meminta A, B, C, itu tujuannya apa? Maka dari ma'rifah tadi kita diajak, diarahkan untuk memahami hakikat doa. Jadi pada dasarnya doa itu adalah kita melakukan suatu ibadah kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Perintah Allah. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh sesuatu. Itu dua hal yang berbeda. Berdoa karena itu adalah perintah Allah, dengan berdoa karena kita memang butuh sesuatu maka kita berdoa, itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari dan para ulama sufi menginginkan kita berdoa itu karena perintah Allah, bukan berdoa itu karena kebutuhan kita. Kalau kita berdoa karena perintah Allah, kita tidak ada urusan diterima dengan tidak diterima doa kita. Karena kita melaksanakannya karena perintah Allah. Saya berdoa, setiap selesai sholat, saya angkat tangan. Kita angkat tangan, kita berdoa sebagai bentuk penundukan kita kepada Allah. Kita seorang hamba, Allah pencipta kita. Kita budak, Allah tuan kita. Kita tunjukkan penghambaan kita, kita ikuti perintah Allah, disuruh berdoa, kita berdoa, dan kita tunjukkan makna doa itu, makna ubudiyah yang sebenar-benar ubudiyah. Setelah kita berdoa, justru kita bersyukur, Alhamdulillah hari ini saya bisa berdoa menunjukkan penghambaan saya kepada Allah. Tidak ada urusan apakah hari ini langsung diterima, minggu depan langsung diterima, tahun depan langsung diterima, atau sudah seminggu sepertinya belum diterima, kapan diterima, sepertinya tidak diterima, ada urusan itu. Jadi setiap kita berdoa itu karena perintah Allah. Jadi kalau begitu cara kita berdoa, maka setiap kita berdoa, kita betul-betul menampakkan diri kita benar-benar hamba di hadapan Allah, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau berdoa untuk kepentingan kita, itu akan berujung, berpotensi membuka buruk sangka kita kepada Allah, dan kurang adab. Kalau berdoa karena kita butuh, berarti itu kepentingan kita, bukan Allah. Karena kebutuhan kita, bukan karena Allah, bukan memenuhi hak Allah, tapi kebutuhan drode. Dan kalau begitu konsep berdoa, kita akan berdoa ketika butuh. Kalau tidak butuh, kahana doa. Maka urung-urung yang butuh, yang tigam doa, yang klik-klik tim doa, klik-klik nanti katruk pun yang perlu, kahanali klik, kahanali doa mati tengah perlu, jarum manyang-manyang, geti-geti-geti roh imata susah gok-gok ke samping nanti katruk pun yang doa, kahanali doa. Oh masjid ada truk leh kabih. Saya coba lihat ketika ada orang-orang yang butuh tertentu, ada musim-musim dia. Nah musim-musim tertentunya urung berdoa cukup ramai. Hantik dengan berdoa terus, gelaki bagus, duduk berdoa ke lu. Walaupun itu bagus ya. Tapi kita akan jadi orang-orang yang berdoa musiman. Saat butuh, ketika tidak butuh. Itu kalau berdoa dengan makna kepentingan kita. Kemudian yang lebih parah dari itu, berpotensi buruk sangka tadi. Kalau kita berdoa karena memang kebutuhan kita, kita akan menunggu hasilnya, kan seperti itu. Setelah kita berdoa, kita tunggu. Sehari belum ada hasil, seminggu belum ada hasil, sebulan kita menunggu karena kepentingan kita. Ketika apa yang kita minta tidak kunjung datang, maka timbul prasangka itu. Ketika timbul prasangka, dan inna ba'da dhanni ithm, banyak prasangka itu akan menghasilkan buruk. Mulai mempertanyakan Allah, mulai kemudian berpikir negatif, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa ada orang lain langsung dikasih, saya tidak dikasih, apakah saya tidak ini, dia apa tidak pantas, tidak ini, tidak itu, apakah saya begitu buruk, apakah saya, ujung-ujungnya saya memang buruk lah. Lun memang hana betul di pandangan Allah, berarti lun memang hana good. Akhirnya timbul apa namanya, pesimis, yang itu kemudian membuat dia ujung-ujung na'udzubillah sampai pada tingkat putus asa. Jadi jauh sekali perbedaan antara orang berdoa karena itu perintah Allah dengan orang berdoa karena itu kepentingan dirinya. Termasuk nanti perbedaan itu akan sangat kentara ketika kita melihat isi doa. Cobalah lihat doa-doa orang yang memang itu kepentingan dirinya. Pasti dunia semua. Karena memang kepentingan dia. Dia lupa hak Allah yang harus dia tunaikan. Jadi ketika doa itu motifnya adalah kepentingan diri, itu akan dominan isi doa itu. Dunia mendu. Tapi ketika doa itu motifnya adalah sebagai bentuk mewujudkan perintah Allah, maka doa itu akan berisi akhirat semua. Isinya akan, ya Allah bantulah saya untuk selalu taat kepadamu. Ya Allah selamatkan saya daripada berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah saya ini hamba yang lemah, ya Allah. Kalau bukan karena taufik darimu, saya tidak ada apa-apa, ya Allah. Maka senantiasalah berikan saya taufik, ya Allah. La tukilni ila nafsi tarfata'in, wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku. Terus peganglah ubun-ubunku, jangan pernah engkau lepaskan walaupun satu kedipan mata, ya Allah. Ya Allah, dunia ini semakin hari semakin berat. Cobaan, godaan, fitnah semakin membingungkan. Maka jagalah imanku, wahai Allah. Selamatkan imanku sehingga akhir hayatku. Matikan aku dalam keadaan beriman. Bangkitkan aku dalam keadaan beriman. Masukkan aku dalam surga dalam keadaan beriman. Yang kenyata tau-tau doa aja. Yang menyodoa karena perintah Allah. Menyodoa karena kepentingan diri. Pasti isinya ya tentang fasilitas dunia, sijih kana ilung galongna, ya Allah menyujuk benajin, sijih kai promosi ilung tatrib kabak tata promosi-promosi, ya Allah benalah tiga ke hawa teci pelewat bejut taduk bak kursi yang kursi empuk dah tiga kabih hidup ilung galong duk-duk inan kapada tiga yang dah lewat-lewat, misalnya seperti itulah isinya, yang kenyanyan aja mana. Akhirnya kita lupa bagaimana kita mati. Bagaimana kita mati nanti, apakah akan husnul khatimah. Akhirnya kita terlupakan apakah selama ini kita sudah betul-betul sudah memenuhi hak-hak Allah, atau sebaliknya selama ini kita asyik meminta tapi kewajiban kita tidak melaksanakannya dengan maksimal. Gaduh melake jujur, tapi kewajiban harus kita tunaikan kepada Allah tidak seimbang. Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengajarkan kita bahwa dalam berinteraksi dengan Allah itu yang paling utama adalah adab dengan Allah. Kenal Allah dengan baik, bermakrifah kepada Allah dengan sebenar-benar makrifah. Pelajari dengan benar-benar sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, asma Allah. Dalami, hayati, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pemikiran maupun secara perbuatan. Itulah yang terpenting. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Zaruq, yang juga dinukilkan oleh Ibnu Ajibah dan para ulama yang lain, di antara makna husnul adab juga, keindahan adab dengan Allah adalah melaksanakan faraid, kewajiban kita kepada Allah, itu hak Allah. Yang wajib-wajib, salat maksimalkan, itulah yang terpenting. Ya, puasa maksimalkan, puasa yang wajib khususnya. Kemudian zakat, haji dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban kepada Allah tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas, maksimal mungkin. Jadi di antara adab dengan Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan Allah, termasuk juga disebutkan oleh Syekh Zaruq, di antara adab kita dengan Allah adalah ittiba'us sunan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sunnah-sunnahnya. Ikuti sunnah-sunnahnya, hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian disebutkan oleh Syekh Zaruq juga, di antara adab dengan Allah juga adalah mengikuti perintah Allah dalam hal mujamalatul khalq, berhubungan baik dengan makhluk-makhluk Allah. Itu bagian adab dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah, ciptaan Allah. Makanya orang bertauhid itu, orang bermakrifah itu, semakin kencang makrifahnya, semakin indah hubungannya, interaksinya dengan makhluk Allah. Jadi enggak benar kalau dikatakan ada orang makrifahnya luar biasa, tauhidnya luar biasa, tapi hubungannya dengan makhluk Allah berantakan. Ya betul ya. Dengan alasan dia sudah terlalu sibuk dengan Allah, jadi makhluk hanam temeng permen. Ketepeh kena ketepeh kedek, karu kena karu kedek, itu enggak betul itu. Justru semakin dia bermakrifah kepada Allah, semakin dia sayang kepada makhluk Allah. Karena semuanya ciptaan Allah. Karena itu, karena semua makhluk adalah ciptaan Allah, maka dia akan hati-hati dengan ciptaan Allah. Ketika kita mengenal seseorang dengan baik, kita punya hubungan dekat dengan dia dengan baik, kita akan menjaga setiap karya dia. Tak pujo, tak jaga, tak peraya. Begitulah dengan makhluk Allah seharusnya. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillah haithuma kunta wa atbi'i sayyiatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haithuma kunta, dimanapun engkau berada, wa atbi'i sayyiatal hasanah tamhuha, sertakan setiap keburukan dengan kebaikan setelahnya, agar kebaikan setelahnya menghapuskan keburukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Itu bagian adab dengan Allah. Nah, rangkaian-rangkaian adab itu lebih utama untuk kita fokuskan, untuk kita kejar, untuk kita maksimalkan, ketimbang terlalu banyak minta ini, minta itu. Gaduh melaki. Tapi hak-hak Allah tidak terpenuhi, sunnah-sunnah Nabi tidak dikerjakan, dengan manusia tidak bagus hubungannya, tapi menyuruh bagian melaki kotnya Nabi utama yang berdoa sijum ikhba jaro dren-dren berkhen ikh dren jaro jeji. Tapi setelah berdoa dengan makhluk Allah yang fulan tidak bagus, si fulin tidak bagus, kemudian solatnya berantakan, solat subuh sudah terbit matahari, solat di akhir waktu, untuk apa banyak-banyak berdoa kalau seperti itu adabnya dengan Allah? Jadi masya'nu wujudut talab inna masya'nu anturzaka husnal adab. Bukanlah yang terpenting itu adanya permintaan kepada Allah, minta ini minta itu, tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana caranya agar engkau dikaruniakan oleh Allah adab dengannya. Maka itulah hal yang paling besar yang harus kita utamakan. Nah, jadi minta kepada Allah agar kita diberikan, dikaruniakan husnul adab, keindahan adab dengan Allah. Jadi kira-kira demikian mafhum daripada hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Kuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Kuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Makuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Sari berita. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Sementara itu, PT Waskita bayar 22 juta rupiah sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Sebulu Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
2: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
3: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya.
2: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
4: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe Weni Sulianti menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
1: PT Waskita bayar 22 juta rupiah sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Sebulu Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
5: PT Waskita Karya menuntaskan pembayaran sisa upah sebesar 20 juta rupiah kepada 23 pekerja proyek sekolah rakyat di Desa Buluh Duri Simpang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebulu Salam. Pelunasan itu dilakukan vendor setelah mediasi kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait aduan upah tak sesuai janji awal. Koordinator Wilayah Pelaksana Proyek Strategis Nasional Waskita, Pitra, menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki persoalan langsung dengan pekerja. Sistem kerja yang dipakai tersebut merupakan borongan sehingga hubungan kontraktual dilakukan dengan mandor atau vendor. Sebelumnya, Ketua Yara Edi Saputra Bako mengungkap puluhan pekerja asal Pulau Jawa tersebut mendatangi kantornya pada Senin malam. Ketua Yara Perwakilan Sebelum Salam bersama tim media mendampingi pekerja tersebut ke lokasi proyek Sekolah Rakyat Aceh di Bulodori. Salah satu pekerja, Purwoko, mengaku direkrut dengan tawaran upah sebesar Rp270.000 per hari. Namun di lapangan upah tersebut hanya diberikan Rp160.000 dan helper Rp130.000. Para pekerja lain menyebut selama 3 pekan bekerja hanya menerima pinjaman sebesar Rp200.000 dan Rp900.000 per orang. Mereka dipulangkan tanpa kejelasan perhitungan upah hingga kesulitan ongkos saat pulang ke kampung. Usai mediasi, vendor membayarkan sisa tersebut sebesar Rp22 juta dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp52 juta dan pembayaran tahap pertama sebesar Rp30 juta pada 8 Juni lalu.
6: Kami akan minta nota-nota, ya nota-nota teman-teman kerja. Karena apa? Kami akan membayar dulu warung, baru kami bayar sisanya mandor. Jangan sampai warung tidak terbayar. Ya,
7: menyampaikan tidak datang ke sini. Iya. Cuman kenapa nggak ada kita agak di sini satu?
6: Karena posisinya kan datang direktur PU, Pak. Saya datang mungkin dari pagi sampai sore.
5: Pelunasan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Suprianto sebagai pihak pertama dan Satiman sebagai pihak kedua. Dalam surat ditegaskan setelah pelunasan pihak pertama bebas dari utang dan pihak kedua melepas segala tuntutan kepada pihak pertama maupun pihak ketiga. Selain melunasi upah, Waskita juga menyatakan bersedia memfasilitasi transportasi kepulangan pekerja ke daerah asal masing-masing ke Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja borongan pada proyek strategis nasional di Sebelum Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah hingga kini terus mengalir. Kami ulangi pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap. Jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
9: Terima kasih kepada keluarga besar Polgap yang telah bersusah payah mengumpulkan barangkali atau mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli kepada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
8: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai Rp17,5 juta. Tidak ketinggalan alumni Fisika SMA Negeri Sauta Kengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
10: Iya, Fisika. 91 SMA 1 Takyona. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa pada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah Ibu saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
8: Jalan nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Fitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan menjelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Kami ulangi pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di Asrama Haji kelas 1 Aceh jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
11: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji Kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
12: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
11: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin, dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Majelis Adat Aceh MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
13: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang di

0: menyelesaikan sengketa-sengketa masalah tersebut. Kehadiran MA ini membuat perhatian adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah tersebut.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2: Dalam hal peradilan adat ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
1: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam pasal 4 Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih warga di Propaganda berada masih bersama kami RRI Program Pelatuh Banda Aceh. Apa kabarnya suasana pagi hari ini? Sedikit mendung warga ya. Dan semoga saja tidak menyurutkan semangat warilun semuanya di kesempatan pagi hari ini tentunya. Warilun masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi warilun ya. Semoga warilun juga di kesempatan pagi hari ini ya mungkin ada berbagai aktivitas yang harus dijalankan berjalan dengan lancar tentunya. Dan Aurel masih satu buah lagu yang baru aja kita dengar ya. Tadi ada Pujaan Hati dari Putri dan Mimi ya. Dan juga telah mengantarkan kita tepat di pukul 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat.